aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Zaliana. Momen lucu yang saya tak dapat lupakan antara saya dan ayah adalah sampai sekarang saya masih takut kalau dimarahi dia. Okey, di sini saya ingin mengucapkan selamat hari bapa kepada ayahanda saya, Abdul Syukur bin Said, dan kepada semua insan yang bergerak bapa, dan kepada semua ayah yang mendengar KLSM. Ini baru KL.

Hips Don't Lie persembahan Shakira dan juga Wyclef Jean, lagu tema FIFA World Cup 2006 yang berlangsung di Jerman. Masa tu Itali menang 5-3 menerusi sepakan penalti di Olympiastadion Berlin masa tu kan. Okay. Sekarang ini sedang berlangsung perlawanan antara Ecuador dan juga Curaçao dalam kumpulan E. Dan sekarang ini kumpulan E nampaknya dikuasai oleh Jerman. Selepas dua perlawanan, Jerman mengumpul 6 mata penuh dengan 9 gol dijaringkan dan hanya 2 gol dibolosi. Ini menunjukkan bukan sahaja jentera serangan mereka tajam, malah mereka juga cukup mantap dari segi pertahanan. Kalau momentum ini diteruskan, Jerman berpotensi menjadi antara pasukan terawal yang mengesahkan tempat kepusingan yang seterusnya. Kalau Jerman sedang tersenyum, situasi berbeza untuk Ecuador. Mereka kini berada di tangga ketiga tanpa sebarang mata selepas tewas dalam perlawanan pertama. Ini bermakna aksi menentang Curaçao hari ini sangat penting. Kalau Ecuador gagal mendapatkan keputusan positif, peluang mereka untuk bersaing merebut slot kepusingan seterusnya akan menjadi semakin sukar. Jadi walaupun tewas kepada Jerman awal pagi tadi, Ivory Coast masih berada di tangga kedua dengan 3 mata. Ini menunjukkan mereka masih mempunyai peluang cerah untuk layak. Malah kalau dilihat pada rekod gol dan kedudukan semasa, Ivory Coast sebenarnya masih berada dalam kedudukan yang baik untuk memberi saingan kepada Jerman dalam perebutan 2 tempat teratas kumpulan E. Okay? Curaçao mungkin berada di tangga tersorot ketika ini. Namun dalam format baru Piala Dunia 2026, setiap mata cukup berharga. Satu kemenangan boleh mengubah keseluruhan landscape kumpulan. Sebab itulah perlawanan antara Ecuador hari ini boleh dianggap sebagai perlawanan hidup mati buat kedua-dua pasukan. Dan menariknya dalam kumpulan E ketika ini hanya Jerman yang benar-benar selesa. 3 pasukan lain iaitu Ivory Coast, Ecuador dan juga Curaçao masih perlu berjuang untuk menentukan nasib masing-masing. Dengan format 48 pasukan yang baru, peluang untuk mara masih terbuka, tapi setiap mata selepas ini akan menjadi sangat berharga. Saksikan di Sukan Plus sekarang ini pada minit ke-15. Anda boleh saksikan perlawanan antara Ecuador dan juga Curaçao masih lagi kekal 0-0. Okay? Baik, terus berhibur menerusi hujung minggu KL. Kita ada Sofia dengan Bidadari. Juga kita ada Fauzia Latif dengan Dari Kaki Tangga ke Menara. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Salim dengan Patah Ranting di Cermin Usia. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Kita bukanlah jawab soalan. Soalannya pun kita confuse juga.
1: Wanti.
0: Yang mahu wanti. Tapi yang selalu jadi banyak tik.
2: Okay, let's go.
3: Hey, hey. Kami Bambai dan Dami Bro. Jangan lupa bersama kami dalam KM Zumin Art 21 Jun 2026 pukul 3 malam. Dengarkan di KM Zumin dan Facebook Asmin.

Dion dengan The Power of Love baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung minggu KL. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. 8.34 minit pagi. Ada yang masuk dalam live TikTok KLF Official tanya ni apa yang atas kepala saya ni kan. Okey, atas kepala ni sebenarnya apa ni, kumpulan pasukan sokong saya yang sering sokong lah. Hari ni dia orang tak ada game. Jadi saya cuma pakai dia punya accessory je lah kan. Aha. Kalau ada game diorang, saya akan pakai jersey. Apakah pasukan yang saya sokong? Anda boleh masuk live TikTok KLFM Official, okay? Baik, untuk Ecuador dan juga Curaçao pagi ni, sebenarnya banyak fakta menarik yang boleh kita highlightkan dalam kopi bola untuk pagi ni kan. Ecuador mungkin tak sepopular Brazil ataupun Argentina, tapi mereka sering dianggap sebagai pasukan kuda hitam dari Amerika Selatan. Mereka pernah layak ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2006, iaitu pencapaian terbaik mereka setakat ni. Fakta yang menarik tentang Ecuador ni, negara yang terletak tepat di garisan khatulistiwa Ekuator, sebab tu namanya Ecuador ya. Ramai pemain Ecuador membesar bermain di kawasan tanah tinggi Andes, menjadikan stamina mereka antara kelebihan utama. Dalam Piala Dunia 2022, Ecuador menjadi pasukan pertama menjaringkan gol dalam kejohanan menerusi Inner Valencia. Dan Curaçao, negara kecil. Jika Ecuador mewakili tradisi bola sepak Amerika Selatan, Curaçao pula membawa kisah sebuah negara kecil yang berjaya mencuri perhatian dunia. Antara fakta menarik negara Curaçao ni, penduduk sekitar 150,000 hingga 200,000 orang saja, terletak di Laut Caribbean berhampiran dengan Venezuela, sebahagian daripada Kingdom of the Netherlands, sebahagian daripada Belanda. Ramai pemain mereka mempunyai kaitan dengan Belanda dan pernah beraksi di Liga Eropah. Bayangkan sebuah negara yang penduduknya lebih kecil daripada kebanyakan bandar besar di Malaysia, kini beraksi di pentas Piala Dunia bersama negara-negara gergasi bola sepak dunia. Okay? Baik, perlawanan Ecuador dan juga Curaçao hari ini bukan sekadar perubatan tiga mata, ia juga pertembungan antara dua negara yang mempunyai kisah berbeza. Ecuador datang dengan pengalaman lebih banyak di pentas Piala Dunia, manakala Curaçao hadir membawa semangat sebuah negara kecil yang mahu membuktikan mereka layak berada dalam kalangan terbaik dunia. Yep. Baik, kita masih lagi nantikan apakah kesudahannya. Masih lagi minit ke 37. Masih lagi 0-0. Dan terus berhibur menerusi hujung minggu KL, kita ada Jin Bara dengan Farhana, juga Slam dengan Kurnia, dan juga lagu gandingan Datuk Ramli Sarip dan juga Tan Sri Datuk SM Salim dengan lagu Zaman. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

kanya. Sumpah Father's Day, saya mau kasih share momen-momen yang saya tidak dapat lupa ataupun saya rasa lucu pasal bapak ni. Bukan bapak saya aja, saya rasa bapak semua orang begini. Saya rasa bapak-bapak ni dia kuasa lah. Sebab asal dia tengok TV, mesti dia tertidur. Kalau dia tertidur, kita mau tengok TV, dia tukar dia channel, terus dia terbangun. Saya pun tidak tahu kuasa apa yang dia ada, tapi begitulah dia. Happy Father's Day, selamat hari ayah kepada ayah saya dan semua ayah-ayah di dunia ini, terutamanya pendengar.

Hai saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

I want nobody but you. Persembahan Wonder Girls baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung minggu KL. Baik, separuh masa pertama antara Ecuador dan juga Curaçao berakhir tanpa jaringan. Kalau dilihat dari kedudukan kumpulan sebelum ini, perlawanan ini, ramai yang menjangkakan Ecuador mampu menguasai permainan. Namun Curaçao juga berjaya bertahan dengan cukup baik dan mengekang percubaan lawan. Ini membuktikan bahawa Piala Dunia tiada perlawanan yang mudah walaupun di atas kertas sesebuah pasukan dilihat lebih kuat. Okey. Keputusan 0-0 ketika rehat mungkin lebih merisaukan Ecuador berbanding Curaçao. Ecuador masih memburu mata pertama mereka dalam kumpulan E. Jadi mereka memerlukan keputusan positif untuk terus bersaing merebut tempat kepusingan yang seterusnya. Dan semakin lama perlawanan kekal tanpa jaringan, semakin besar tekanan yang perlu ditanggung pemain Ecuador. Ya. Dan kita sering melihat perkara seperti ini berlaku dalam Piala Dunia. Pasukan yang dianggap pilihan gagal memecahkan benteng lawan pada separuh masa pertama sebelum perlawanan berubah sama sekali pada 45 minit terakhir. Jadi jangan terkejut kalau babak kedua nanti menjadi lebih terbuka dan lebih menarik. Tahukah anda Ecuador dan juga Curaçao dipisahkan oleh lebih 1,500 km merentasi Laut Caribbean? Tapi hari ini kedua-duanya berkongsi satu pentas yang sama dalam kejohanan bola sepak terbesar dunia. Kita akan sambung nanti selepas utama 9 pagi. Nantikan 9 pagi berhibur bersama M. Syaihan dengan Kitalah Yang Merasa. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas pembincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan.

0: Tuan untuk diluluskan di peringkat jemaah menteri.
1: Dato' Sri A. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
2: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
1: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
3: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
1: Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
4: Orang kita pun takut. Jadi, skenario kita ni yang dulu kita sebut daftar lewat ini, sebab pun laki daftar lewat lain. Kita tak kira tu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia. Perkahwinan yang berbeda anak tidak dapat berbeda. Isu daftar lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada negara salah. Orang tak dapat perhatian, duduk kau di pengalaman. Apalagi ni ada takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut dia tangkap. Sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya obviously.
1: Dato' Badrul Hisham Alias.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Shaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanga pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ke? Baik, itu lagu daripada Persembahan Ali Fikir dengan Dua Kali Lima, membuka tirai jam yang ketiga bersama dengan saya, Mimi Wala, untuk hari Ahad ini, 21 Jun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Saya akan duduk kat sini sampai pukul 12.30 hari, walaupun nanti pukul 10 saya nak bagi sekejap dekat Andayana untuk pilihan hangat KL. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami, wala di mana juga anda berada. Di live TikTok ada 37 mata memandang. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Seawal pukul 6 pagi tadi, kita ada Helzenat, John Sina 97, Mawar, Shida, Tiha Yusuf, Azlam Dua Wahid, Johnny J, Farah Seni, Kak Siti Fatimah, Nur Aslina 15, Jamil Ahmad, Sigit Pramudia, Mazatul Irda, Kucing Gemuk Bulat. Alah, comel. Mak Zawai Ismail, Khairul 01, Nur Azila, Zari, Zari, juga Samila Hadi, Moken 70, KN 75, Sabah For All, MRZ, juga Norizan Ali 550, Melinen Lovers, Fatin, Awoy, juga ada Nick Ibrahim, Mat Halim, Raja Azmi, Raja Mat Noor, juga Mazatul Ida. Oh, tadi dah sebut dah. Terima kasih hadir. Bantu saya tapping screen. Sampailah kita end live nanti, okey? Baik, kita ada KRU dengan Mengerti, juga Mimi Fly dengan Temberang. Berhibur dulu dengan satu lagu Hindustan.
1: Dek, Raja ye matki ek fatki mein todta hai.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Lagu ciptaan sepenuhnya Syahari Amri, persembahan kumpulan Scan dengan Kau. Dipaksa aku terpaksa. Kalau dipaksa-paksa orang, ditekan-tekan orang, buat pelulik je. Sekarang kalau waktu-waktu sekarang ni, kalau orang tekan-tekan kita, kalau orang minta-minta macam tu, kita biarkan dia je. Lama-lama dia tak akan menekan-nekan lagi. Gitu eh. Pak Pumpu, terima kasih untuk anda. Dah pun 9.39 minit pagi. Masih lagi dalam perlawanan Ecuador dan juga Curaçao untuk kumpulan saingan kumpulan E. Masih lagi 0-0 dalam minit yang ke-79 sekarang ini. Walaupun kita tinggalkan sekejap bola tu, hari ini kan hari bapa. Jadi kalau ibu, kita selalu kaitkan dengan kasih sayang yang ditunjukkan secara jelas. Ayah pula selalunya menunjukkan kasih sayang melalui tindakan dia. Dia mungkin tak selalu cakap sayang awak, sayang ya cik contoh eh. Tapi dia bangun awal pagi pergi kerja, balik lewat petang dan pastikan keperluan keluarga sentiasa cukup. Kadang-kadang bila kita masih kecil, kita nampak ayah ni sebagai seorang yang sangat tegas eh. Bila dah dewasa, barulah kita faham setiap teguran dan juga larangan tu sebenarnya datang daripada rasa sayang dia. Jadi hari bapa ni mungkin masa terbaik untuk kita hargai segala pengorbanan yang selama ni dianggap biasa. Kadang-kadang hari-hari kita lupa dengan bapa kita. Bila ada hari bapa ni, baru kita teringat, oh, kita masih ada bapa kita sekarang ni kan. Apa kata video call, tanya khabar dia. Kalau tak hari-hari kita buat, hari bapa ni lah kita ambil peluang untuk mengingati bapa kita kan. Macam tu, okay. Baik, terus berhimpun menerusi hujung minggu KL. Kita ada Jitu dengan Rindu Dalam Sengsara, juga Juicy Lucy dengan Tampar. Satu lagu tema FIFA 2026 daripada Air Rasta.

Assalamualaikum, saya Isyato. Bila bercerita mengenai ayah, pengorbanan ayah ni memang terlalu banyak. Setiap ayah ada sifat dan keistimewaan dan tanggungjawab masing-masing. Dan arwah Abah selalu pesan kepada saya, kami adik-beradik, kalau kita buat sesuatu kebaikan, kita buat itu kerana kita hamba Allah. Dan jangan pernah kita mengharapkan pahala mahupun perhargaan ataupun pujian. Terima kasih Sanito bin Abdullah. I love you so much, Abah. Dan selamat Hari Bapa kepada semua pendengar KLFM.

mereka suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Tika pergi, Tika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Hazel Jonas dan juga Somian Kiklik dengan Jauh. Dan perlawanan antara Ecuador dan juga Curaçao baru saja berakhir dengan keputusan seri kosong sama. Okey, bagaimanakah keadaannya ni? Apapun, kita nantikan perlawanan yang seterusnya ini, Tunisia dan juga Jepun, pada pukul 12.30 hari nanti menerusi saluran TV. Okey, dan sebentar lagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Selepas ini anda akan bersama dengan Anne Diana untuk pilihan hangat KL. Saya tinggalkan anda dengan lagu FIFA 2026 dengan Partidazo, persembahan Danny Ocean. Kita akan jumpa lagi di udara pada hari esok dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur 4 petang hingga 8 malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam pada itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Beit Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan termeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Obaid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hat Tin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Taishuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama bagi mengawal api yang marak. Kedua-dua mangsa dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri ditemukan semasa operasi pemadam kebakaran dijalankan. Jumlah jangkitan Ebola di Kongo kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Beliau berkata seramai 416 pesakit kini sedang dirawat di pusat rawatan Ebola manakala 80 yang lain pulih dan dibenarkan keluar hospital. Curaçao peroleh mata pertama dalam pertemuan dengan Ecuador apabila seri 0-0 dalam perlawanan sebentar tadi. Kedua-dua pasukan sebelum ini tewas dalam perlawanan pertama mereka. Ecuador tewas 0-1 kepada Ivory Coast pada asi pembukaan manakala Curaçao dibelasah Jerman 7-1. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam asi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Schaaf melangkah ke pusingan kalah mati. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan salam hujung minggu. Good morning KL dan terima kasih sebab terus setia bersama kami KL FM. Ini baru KL dan pilihan hangat KL hari ini bersama saya Endayana yang akan menemani anda dari sekarang hinggalah pukul 12 tengah hari dan 2 jam penuh ni dengan 20 buah lagu paling trending tempatan dan antarabangsa, cerita menarik dunia hiburan, segmen khas Spotlight Artist dan kita juga akan selitkan aura paling hangat dunia sekarang ini, apa lagi kalau bukan Piala Dunia 2026 yang baru je bangun tidur. Lewat bangun sebab layan bola awal pagi tadi. Okey, tak apa, tapi bangun dulu, sarapan, lepas tu dah mandi, settle semua nak sambung tidur, sambunglah. Okey, yang tengah memandu, yang tengah santai kat rumah tu, teruskan bersama sebab carta kita hari ini memang padat dengan lagu yang sedang menjadi pilihan ramai. Jom kita nak mulakan kiraan dengan 5 buah lagu di pilihan Hangat KL. Pilih.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Semalam saya memandu tau di sekitar Putrajaya dan kebetulan adik ini dalam waktu tu hujan. Adik ni bawa pula motor besar. Dia boleh pula corner dekat selekor tu cecah lutut.
2: Cecah lutut.
3: Ya. Yeah. Warna baring.
2: Macam kat Sepang lah.
1: Dah terseret adik tu. Allah. Dahlah saya kat belakang. Nasib baiklah saya bawa pelahan je waktu tu. Dan saya pun berhenti. Saya tolong adik
2: maksudnya
1: tu.
2: Maksudnya awak naik dengan abang tu tadi nak motor?
1: Bukan.

0: okey, kalau pergi kedai mamak sekarang ni, tak kiralah orang Melayu, Cina, India, bangsa lain pun bersama-sama enjoy tengok bola sama-sama. Itulah katanya bola menyatukan kita semua. Okey, sekarang ni kita nak sambung semula carta kita hari ini. Carta lagu yang tak perlukan undian daripada anda. Tiada drama yang diperlukan. Kita hanya mainkan lagu yang betul-betul trending di platform digital dan juga lagu yang kerap dimainkan di KLFM. Dan sekarang ni kita dengar 5 buah lagu lagi di pilihan Hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan sekarang ni kita ada kopi bola pagi di mana sekarang ni Kuli nak kongsikan kepada anda keputusan semasa Arab Saudi 1 Uruguay 0. Gol tunggal setakat ini dijaringkan oleh Abdullah Al-Amri pada minit ke-41 memberikan kelebihan kepada Arab Saudi.
2: Ya, yeah, di mana suara penyokong Arab Saudi. Dan versus New Zealand. Jadi pilih mana ni?
1: Saya disebabkan tadi saya tengok pemain New Zealand ni Hello saya pilih New Zealand.
2: Tadi saya tunjuk kat awak kan yang mana satu elok kan. Jadi kita sama-sama.
1: Jadi kan selalunya perempuan ni dia tak pandai sangat nak tengok permainan bola ni untuk mana. Selalunya mereka ni akan tengok pemain dia ni
2: Elok ke tidak.
0: Dan lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Terima kasih dengarkan pilihan Hangat KL setiap hari Ahad pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Inilah tempatnya untuk anda dengarkan 20 buah lagu paling trending untuk minggu ini. Dan menarik, bila kita tengok sekarang ni kan, muzik bukan sekadar untuk didengari tapi jadi sebahagian daripada rutin harian kita. Mana taknya ada lagu yang buat semangat pagi kita terus menjanak naik kan. Ada yang terus jadi soundtrack bila kita memandu dan bekerja atau lepak hujung minggu. Dan kalau nak cakap tentang lagu trending ni, kadang-kadang satu lagu tu boleh naik sebab ramai yang guna dalam video pendek, persembahan langsung atau jadi lagu yang orang ulang dengar berkali-kali. Tapi kalau lagu tu sedap didengar, memanglah kita akan dengar ulang berkali-kali dan confirm akan jadi lagu yang trending kan. Kalau anda ada lagu yang favourite yang trending, anda bolehlah drop komen dekat media sosial KL FM. Nampak je poster pilihan Hangat KL, ha, komen dekat situ lagu favourite anda semua. Mana tahu minggu depan masuk pilihan Hangat KL kan. Okey, jom kita nak dengar 5 buah lagu lagi di pilihan Hangat KL.
0: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini baru KL.

0: Bangun Pagi Energy Ready.
1: Nak lagu tu?
2: Nak lagu ni.
1: Nak lagu tu lah.
3: Pilihan Hangat KL.
4: Baik, kita nak teruskan Pilihan Hangat KL kita pada minggu ini. Dan kita akan teruskan perjalanan lagu 20 buah lagu paling trending untuk minggu ini. Okey, orang KL, hujung minggu memang waktu terbaik untuk kita recharge. Ada yang keluar sarapan dengan keluarga, ada yang tengah atas jalan sekarang ni, tak tahu nak pergi mana, dan ada juga yang pilih untuk santai sambil dengar lagu dari pagi. Ada yang layan KLFM dari tengah malam lagi sampai pagi, pagi sambung lagi sampailah sekarang, kan? Dan hujung minggu ni memang meriah kerana pelbagai cerita semasa, termasuklah kemeriahan Piala Dunia 2026. Semestinya RTM sebagai penyiar rasmi dan kami di KLFM pun sentiasa update keputusan dan juga jadual perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi jangan lupa untuk follow rapat media sosial KLFM dan dengarkan di frekuensi 97.2, atau anda boleh muat turun saja RTM Click. Okey, tapi jangan risau, dekat sini kita teruskan satu lagi perlawanan sengit, iaitu persaingan lagu-lagu paling hangat untuk minggu ini. Dan lepas ni jangan ke mana-mana sebab kita nak masuk ke segmen Spotlight Artist untuk kita kenali lebih dekat dengan artis yang berada di industri muzik Malaysia. Jom kita layan 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL.
3: Pilihan Hangat KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ada yang hari ini merupakan hari pertama mereka melapor diri tau.
2: Melapor diri, bawa semua segala dokumen, jangan lupa. Dan juga pakailah pakaian yang boleh mencuri perhatian.
1: Hari pertama saya lapor diri dulu, nak mencuri perhatian, buat kata Anjula. Saya pakai baju berbunga, pakai seluar warna pink, kasut oren. Tapi bos tak suka, saya tak tahu kenapa.
3: Salah etaya tu.
1: Salah kan?
3: Lelaki pula pakai warna pink dekat pejabat. Tidak.
1: Tadi kata nak mencuri perhatian.
3: Perempuan tak apa.
2: Okey, tanggapan pertama yang baik. Sebenarnya kita kena denda epic.
1: Udah siap ke belum? Moh nyongkit. Kita yuk meh lawyer. Kita tengok bela dunia kau meh. Zaminai mine hehehe. Wake wake hehehe. Zaminai mine zanggala weh. Itai puk ipuh perok yo.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Yang baru saja tune 97.2 KLFM, ini baru KL, anda sedang mendengarkan Pilihan Hangat KL. Dan sekarang ini kita nak masuk ke spotlight artis, dan hari ini kita nak berkenalan dengan seorang artis yang bernama Nasharul Awira Nur Hisham, atau lebih dikenali sebagai Awira, yang dilahirkan pada 24 Ogos tahun 1991. Awira merupakan seorang penyanyi dan juga pelakon lelaki di Malaysia, dan bakatnya telah dicungkil menerusi salah satu program reality TV di Malaysia. Dan anak ketiga dari empat adik-beradik ini dibesarkan di Kanga, Perlis, mula menyanyi sejak berusia 8 tahun dan meminati irama rock. Dan abang sulung Awira ini, Acha, yang juga aktif bermain muzik dan juga menganggotai kumpulan Coffin Cancer. Dan sewaktu di tingkatan 4, Awira bersama rakan sekolahnya telah menubuhkan sebuah kumpulan heavy metal yang bernama Metronome dan masih wujud sehingga sekarang. Ketika menyertai salah satu reality TV di Malaysia, Awira baru saja berusia 18 tahun dan merupakan antara peserta termuda sewaktu menyertai rancangan tersebut. Dan beliau juga telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir dan berjaya memenangi tempat ketiga di belakang juaranya, iaitu Tomok. Dan sepanjang pertandingan tersebut, antara lagu-lagu yang pernah dinyanyikan Awira ialah lagu Aku Dah Bosan, lagu dari Dato' Amy Search, lagu She's Gone, persembahan Steel Heart, dan juga lagu nyanyian Jacqueline Victor, iaitu Gemilang. Selepas keluar dari program reality TV tersebut, Awira kembali ke Perlis dan bekerja di unit kebudayaan di Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Dan sehinggalah pada tahun 2012, beliau dipelawa oleh Andrew KRU untuk menyertai kumpulan rock baru Mojo sebagai vokalis dan menghasilkan album mini EP. Dan menerusi EP tersebut, Mojo meraih anugerah artis baru terbaik di Anugerah Industri Music 2012, manakala lagu Andai Ku Bercinta Lagi telah berjaya melangkah ke peringkat akhir juara lagu pada tahun 2012. Di peringkat antarabangsa pula, Awira selaku vokalis Mojo pada ketika itu telah meraih anugerah persembahan vokal terbaik di Hong Kong Asian Pop Music Festival pada tahun 2013, juga melalui lagu Andai Ku Bercinta Lagi. Dan seterusnya, album EP kedua muncul pada tahun 2013 dan memuatkan lagu hit Roman Cinta, dan lagu ini juga layak ke peringkat akhir juara lagu pada tahun 2014. Dan kemudiannya, Awira telah meninggalkan kumpulan tersebut dan bergerak secara solo. Dan pada tahun 2017, Awira telah menyertai kumpulan yang ditubuhkan oleh bekas gitaris kumpulan Wing, iaitu Joe Branko, dengan kumpulan yang diberi nama Prime Domestic, dan telah merakamkan album yang diberi judul Prima Domestica. Dan antara lagu-lagu yang terdapat dalam album tersebut adalah Sedingin Pluto, Techno Dewata, Satu Impian dan Kunian. Namun tidak kekal bersama di dalam kumpulan tersebut, Awira terus bergerak secara solo. Dan hari ini kita akan dengarkan lagu nyanyian dari Awira, sebanyak 3 buah lagu di Pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artis, Pilihan Hangat KL.

0: Tahniah kepada semua artis dan pendengar yang terus menyokong muzik tempatan dan antarabangsa. Dan juga terima kasih sebab menemani saya and Diana sepanjang 2 jam ini. Dan juga jangan lupa minggu hadapan kita kembali lagi dengan carta baru, cerita baru dan semestinya lebih banyak lagu hangat. Dan hari ini 21 hari bulan Jun 2026 kita menyambut Hari Bapa. Jadi saya nak mengambil kesempatan lah nak mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua super daddy di luar sana. Terima kasih kerana sentiasa menjadi pelindung, menjadi pemandu arah dan juga sentiasa mengorbankan diri. Dan juga jomlah kita menghargai pengorbanan mereka yang tidak pernah kenal erti penat demi melihat kita berjaya. Selamat Hari Bapa dan semoga sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Selamat berhujung minggu. Jaga diri dan kepada anda semua, terus ikuti RTM dan KLFM untuk anda memeriahkan Piala Dunia 2026. Jadi saya and Diana nak undurkan diri. Jaga diri, jaga hati, jaga lagu kegemaran anda. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Assalamualaikum. Happy weekend.
1: Pilihlah
2: Hakikat. Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM, ini baru KL.
1: Terima kasih kerana mendengar pilihan Hangat KL. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye KL.

KLFM, ini baru KL. Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang sedang mendengarkan KLFM. Ini baru KL sedang bertemankan Bella Chan untuk hujung minggu KL bagi fasa yang kedua ini, edisi Ahad 21 Jun 2026. Dan Bella akan temani anda dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Dan sebelum Bella nak teruskan lagi, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Mimi Wala yang telah temani anda sejak awal pagi tadi dalam hujung minggu KL bagi fasa yang pertama. Dan banyak lagu-lagu yang akan menghiasi perjalanan hari anda. Pastinya Bella juga akan kongsikan mengenai Piala Dunia. Dan ketika ini sedang berlangsungnya perlawanan kumpulan F antara Jepun menentang Tunisia di TV OK. Dan anda juga boleh tonton di RTM Klik betul-betul percuma. Dan dari semasa ke semasa Bella akan update lah gol dah dapat berapa. Dan sekarang ini Jepun telah mendahului dengan 1-0. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

Menyambut Hari Bapa ni saya memang teringatlah terkenangkan arwah bapa saya, Datuk Haji Yaakob Muhammad. So banyak sangat kenangan bersama dengan dia, di mana dia selalu support saya daripada kecil lagi. Dia tahu saya minat menyanyi, jadi dia selalu cakap, menyanyilah sampai bila kalau itu yang ada ingat kan, Jo. So saya memang paling saya rindu dengan dia adalah waktu saya praktis nyanyi, habis satu lagu dia akan bagi duit support, sebagai tanda support dia bagi duit. Dia akan masuk saku dia, dia akan bagi duit. So kita akan nyanyi banyak-banyak lagu, so dia akan happy. Yang paling best masa tu tak belum wujud lagi video CD kan, jadi kita ada kaset waktu tu. So saya ada mini kompo, saya rekod suara saya nyanyi. Apa-apa lagu yang dia request, saya akan bagi pada dia, dia akan pasang dalam kereta. So itu tanda ayah saya support. Kalau dia masih ada sekarang, memang saya rasa sampai sekarang dia akan support lagi saya. Dan saya memang paling merindui masakan dia. Sebab saya kat dapur tu saya cuma sibuk-sibuk je, dia tukang masak. Jadi kepada bapa-bapa di luar sana,

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu Pano, nyanyian Zek. Dan lagu Pano, Pano ni maksudnya kalau dalam bahasa Melayu adalah bagaimana. Tadi lagu, tajuk lagu Pano tu adalah dalam bahasa Tagalog. Dan lagu itu adalah dalam bahasa Tagalog lah, yang pastinya bahasa daripada negara Filipina. Baik, bagaimana anda menyambut Hari Bapa hari ini? Hari ini 21 Jun 2026. Selamat menyambut Hari Bapa sedunia. Dan kepada bapa-bapa yang sedang mendengarkan KLFM, selamat menyambutnya juga. Kalau anda ada aktiviti nak kongsikan dengan kami, apa anda buat hari ini dengan bapa anda, anda boleh kongsikan kepada kami di 01330-97972. Dan sebelum anda nak buat aktiviti atau aktiviti outdoor lah pastinya, apa kata dengar dulu jangkaan cuaca untuk hari ini. Dijangkakan di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, ribut petir akan melanda di beberapa tempat. Dan suhu minimum hari ini adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Jadi kalau anda, kita dah tak boleh buat aktiviti di luar, apa kata kalau yang mana minat bola tu, anda boleh tonton sekarang ni perlawanan antara Jepun menentang Tunisia. Dan sekarang ni masih lagi Jepun mengekalkan kedudukan 1-0, dan kita masih lagi menanti apakah tindakan pihak lawan. Apa kata kita tunggu, dan Bella akan update dari semasa ke semasa. Dan sekarang ini kita nak terbang-terbang sedikit dengan lagu nyanyian Ella dengan tajuk lagunya Rama Rama. Jom lain hanya di KLFM, hujung minggu KL.

0: Kita bukanlah jawab soalan. Soalannya pun kita confuse juga. Wanting. Yang mahu wanting. Tapi yang selalu jadi banyak ting.
1: Okay, let's go.
2: Hey, hey! Kami Bambai dan Dami Bro. Jangan lupa bersama kami dalam KLM Zoom In Art 21 Jun 2026 pukul 3 petang. Dengarkan di KLM Zoom In Art 21 Jun 2026 pukul 3 petang.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

terbaru KL, lagu Cepat-Cepat nyanyian Jacqueline Victor baru saja menghiburkan anda. Cepat-cepat nak ke mana Jacqueline? Tenang-tenang jari ni sebab hari ni hari hujung minggu. Baik, ini dia keputusan untuk separuh separuh masa pertama bagi perlawanan antara Japan menentang Tunisia, dan Japan telah meraih gol kedua dan Tunisia masih lagi mengekalkan kosong. Dan Bella akan update lagi mengenai perlawanan antara Japan dan Tunisia ini. Dan sebentar tadi kita mendapat satu kiriman info trafik daripada Abang Kajang dan katanya laluan trafik Kuala Kangsar ke Terowong Menora arah selatan padat ketika ini, dan laluan ke arah arah utara dikatakan lancar. Jadi kepada anda yang ingin berjalan melalui jalan tersebut, bolehlah ambil jalan alternatif lain untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas, okay? Dan sebentar lagi tepat pada pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita radio RTM. Dan sekarang ini kita nak layan dulu lagu Dalam Diam nyanyian Mojek Hafiz, Zainakan dan Zamir Hari. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

0: KLFM 이니 반 KL.
1: Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antara rizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
3: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termentarai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, terutama sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
2: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kim Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
4: Granat ni bila dicabut dalam masa 7 saat seperti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
2: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarsofia telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar Bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seseorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dan sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Podikson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
2: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi Kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, El Rum, muncul wira skuad kerdil itu apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan. Sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi Kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Mannschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi Kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Maka rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Jorge Stonis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan Kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun Truth Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat pelindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu, dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

abi kerja keras, abi bagi kita orang bangga. Abi, terima kasih tolong bagi kita orang makan. Tapi saya minta maaf lah, saya nakal dengan abi. Bila saya tak habis makanan, saya pula suruh abi makan yang tu. Tapi tiba-tiba roti canda tu ada, saya tak habiskan. Saya juga dah makan, kesian abi. Abi sebenarnya saya dah lama nak cakap dengan abi. Abi sebenarnya main bola hebat.

Hujung Minggu Kiau. Hujung Minggu Kiau. Hujung Minggu Kiau.

Itu dah panas. Nyanyian Defend baru saja berlalu menghiburkan anda. Di hujung minggu KL masih lagi bertemankan Bella Chan untuk hujung minggu KL bagi fasa yang kedua ini. Terima kasih buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Betul, betul lah percuma. Mengenai panas kan, masih lagi panas. Sekarang ini perlawanan antara Jepun menentang Tunisia. Tunisia dan Jepun telah merangkul 3 gol untuk perlawanan ini. Dan kita masih lagi tertanya-tanya, adakah perlawanan kali ini kemenangannya sudah menjadi milik Jepun ataupun tidak? Kita kena sama-samalah nantikan nanti bila akan update dari semasa ke semasa. Dan hanya berbaki beberapa minit saja lagi dan perlawanan menjadi lebih hangat dari biasa. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu yang akan menghiburkan hujung minggu anda. Ini dia Kai Bahar dengan tajuk lagunya Oh Wanita. Terus main GLFM. Ini baru KL.

Abesore. Itu dia Ida, Izrin dan Dan Manjo membawa kita ke pukul 1.56 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan Bella untuk jam ini. Dan sebentar lagi tepat pada pukul 2 petang kita akan ikuti utama 2 petang. Kita akan ada Music Express. Utama pula Music Express yang akan menghiburkan anda, muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan seterusnya akan ada KLFM Zoom In. Hari ini artisnya adalah adalah legend-legend junior rock dan metal tanah air. Kita ada Barbaric dan Kromok. Jadi jangan lupa dengar dan saksikan KLFM Zoom In petang ini pukul 3 petang bersama dengan Kulin dan Putra Azwan membawakan Barbaric dan Kromok. Katanya ada lagu, katanya ada konsert. Nak tahu apa cerita, anda kena dengarkan di 97.2 ataupun di KLFM Ini Baru KL Facebook Live-nya. Okey. Dan sebentar tadi baru saja berakhir perlawanan antara Tunisia dengan Japan. Dan Japan telah merangkul 4-0 mengalahkan Tunisia. Tahniah diucapkan kepada Japan untuk kumpulan F. Dan kejap lagi Bella akan berkongsikan mengenai Piala Dunia lagi. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Ani Soraya dan juga Akasha dengan tajuk lagunya Hadirnya Dirimu. Terus layan KLFM, Kucung Minggu KL.

Okey, hai, saya Iskandar Ismail. Kenangan saya bersama arwah ayah saya yang selalu kata-kata yang diberikan untuk saya adalah selalu banyak bersabar dalam kehidupan, banyak belajar daripada kesilapan dan juga amat merindulah arwah bapa saya. Dia selalu cakap I love you sana, I love you sana, kan? Kepada kesemua bapa-bapa di luar sana, selamat menyambut Hari Ayah. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan. Happy Father's Day. Untuk KLFM, ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026.

0: Ayah. Kita bukanlah jawab soalan. Soalannya pun kita confuse juga. Wanti. Yang mahu wanti. Tapi yang selalu jadi banyak wanti.
1: Okay, let's go.
2: Hey, hey. Kami Bambai dan Dami Rock. Jangan lupa bersama kami dalam KM Zoom In Ahad 21 Jun 2026 pukul 3 malam. Dengarkan di KM
3: Yeah.

Okey, hai, saya Sena Ismail. Kenangan saya bersama arwah ayah saya yang selalu kata-kata yang diberikan untuk saya adalah selalu banyak bersabar dalam kehidupan, banyak belajar daripada kesilapan dan juga amat merindulah arwah bapa saya. Dia selalu cakap I love you sana, I love you sini kan. Kepada kesemua bapa-bapa di luar sana, selamat menyambut Hari Ayah. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan. Happy Father's Day. Untuk KLFM, ini baru KL.

kadar ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFS ini baru KL.

0: FM Zoom In.
1: Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan KLFM Zoom In. Dan seperti biasa, kami bersiaran setiap hari Ahad jam 3 petang. Dan anda boleh saksikan kami di Facebook Live KLFM dan juga di frekuensi 97.2 MHz.
2: Ya, dan untuk hari ini, Kulin, wah, bukan kaleng-kaleng. Bukan calang-calang yang bersama kita hari ini. Kita bersama nama besar dalam industri muzik negara tanah air. Lagi-lagi, lagu-lagu rock ataupun peminat-peminat lagu rock. Mereka nak jumpa nanti bulan depan. Kita jumpa dulu. Kita persilakan selamat datang kepada kumpulan Babari dan juga Kromok. Assalamualaikum.
1: Sihat dengan abang-abang semua?
2: Alhamdulillah. Ada kita bersama dengan Abang Karl, Abang Mus, Abang Jo, Abang Sam juga Abang Mi bersama kita hari ini. So kita berbicara banyak sebenarnya. Konsert
1: dan juga kita ada lagi kat belakang, kat belakang.
2: Ada lagi ha.
3: Di sebalik dinding.
2: Sebalik siapa tadi? Sama segi namanya. Okay. Okay. Baik. Jadi ada banyak nak cerita. Jadi kepada Abang Kak ke Abang Jo ke untuk yalah mengapa sekarang bergabung untuk konsert Black on White ni?
4: Silakan.
1: Dah mana tahu
4: kenapa sekarang? Ya. Okey. Dia mulanya memang kita plan dah lama. 2 tahun dah plan.
2: Okey.
4: Selepas apa memang daripada perancangan dari awal pun lagu Golok Kayu ai dijemput main dalam lagu tu, dan you know the plan is nak main together. Tapi disebabkan banyak kekangannya jadi susah nak dapatkan time yang sesuai dan venue yang available, dan akhirnya baru dapat venue.
2: Baru dapat
4: so venue. Dia schedule yang busy, sikit venue pun susah nak dapat. So sekarang baru dapat.
2: Baru available kedua-duanya untuk bergabung meletup gegakan industri muzik negara kita.
1: Dan nak tanyalah kan. Okey, bila dua band ni mempunyai identiti yang berbeza. Okey, macam mana nak kekalkan, nak pastikan karakter muzik masing-masing tu masih lagi kuat?
5: Okey, sebenarnya masing-masing tu memang Kromok dengan Babarik ni memang dua genre muzik yang berbeza. Dan daripada situ yang saya dengan Karl merancang kita buat sesuatu benda yang orang tak terfikir. Jadi first saya jemput Karl apa tu featuring dalam album kita orang. Lepas tu saya pula featuring dalam single orang yang baru rilis minggu lepas kan, dan mendapat feedback yang bagus kan, dengan Chromers punya ni kan, fans semua. Dan bila timbulnya idea untuk kita kolaborasi sama-sama tu, bermakna kita kena ada satu benda yang kita nak bagi orang supaya orang faham. Orang faham macam mana kita nak combinekan trash dengan heavy metal ni kan. Tapi sebenarnya benda tu yang buat interesting bagi kita untuk buat persembahan malam tu. Dan timbul idea kita, apa kata kita buat tributes. Kita ada buat segmen tributes. Tengah tu kita ada buat tributes tu Kembara. Jadi lagu-lagu kumpulan Kembara tu kita bagi penghormatan pada malam tu untuk kami sama-sama jadi satu band untuk membuat persembahan pada malam tu yang bermakna kita jadi satu band lah malam tu, segmen tu. Dan selebihnya kita tak boleh nak cerita banyak-banyak lah. Tapi dua benda berbeza tu ibarat macam konsert ni dinamakan Black on White. Jadi dia apa-apa pun dia mesti positif, negatif, hitam, putih, langit, bumi. Dan kita ambil pada Black on White ni, kita ambil macam Ying and Yang tu lah. Jadi bila dia jadi malam tu, dia jadi super power lah malam tu. Kita harap follower Babarik dengan follower Kromox boleh adapt kita punya apa yang kita nak buat pada malam tu lah. Kerana jadi kita mana tahu, macam Mi siapa nak cakap, daripada situ mungkin kita dapat cuit sikit pada Kromok. Kromok pun dapat cuit sikit pada Babarik, sebab dia orang ni nak tengok kita serius. Jadi kita kalau buat satu benda yang serius, saya rasa insyaAllah.
2: Jadi sebelum ni macam Abang Jo ada terlibat dengan lagu Kromok.
5: Kan?
2: Tapi tak ada betul-betul lagu Kromok dan Babarik. Belum ada lagi Abang Jo.
5: Macam mana?
2: Maksud gabungan memang gabungan Kromok dan juga Babarik dalam satu lagu. Lagu yang baru. Full band
5: belum ada. Cuma saya featuring dengan single Kromok dan Karl pun featuring dengan kita punya.
2: Untuk kata ada perancangan mungkin memang betul-betul nak bersatu Abang Sam.
5: Dia macam
2: satu lagu yang mungkin betul-betul naskah baru.
5: Tapi malam tu lah.
2: Malam tu lah.
5: Malam tu
2: lah.
5: Malam tu lah. Malam tu yang kita akan buat.
2: Okey. Baik-baik.
1: Jadi kita nak apa yang diharapkan kepada peminat lama dengan peminat baru dalam satu konsert ni ataupun lagu yang baru ni yang dinyanyikan, bakal dinyanyikan nanti.
3: Macam mana soalan tu sini? Kita confuse soalan. Jawab macam mana?
1: Macam mana tadi? Okay, apa yang diharapkan untuk peminat lama dan baru dalam bila dengar lagu yang baru ni nanti?
3: Okay. Dia antara peminat lama dengan baru ni, dia ada perbezaan dari segi kita panggil scene yang berbeza. Scene masa yang dulu dan masa sekarang. Cuma bila kita ada terapkan macam kita ada terapkan digital punya ni, digital punya macam mana yang lu kata
4: digital punya setup lah kira.
3: Iya, dan juga kita pun lebih kepada ada format analog. So dekat situ antara yang kata panggil baru dan lama. Sebab budak-budak baru kebanyakannya more on digital. Dan kita pun go on digital juga. Dan mana yang batch-batch kita orang yang lama, dia orang masih lagi biasa dengar dengan analog. So kita akan combine kan dalam satu persembahan itu nanti.
2: Baik, itu dia.
3: Everything ada pasangan lah. Kita ada plus dengan negatif. Kita ada macam yang tadi. So everything yang macam tu lah, baru dan lama akan ada.
2: Sikit untuk Black and White. Okay, ada banyak kita bersama dengan Barbari dan Kromo. Game pun ada juga kita lagi bersama mereka. Tapi untuk anda tu bersama kami dan ke mana di KLFM Zoom In KLFM. Ini baru KL.
0: KLFM Zoom In.

0: Style FM Zoom In.
1: Baik, kita masih bersama kumpulan Babari dan juga drama untuk KFM Zoom In hari ini. Memang panas.
2: Ya, betul. Tadi sebenarnya kita dah pun main game. Okay. Jadi kepada anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2, jangan lupa singgah ke Facebook Live KFM sebab kat situ ada game.
1: Okey, betul dekat KFM ini baru KL. Okey, kita kembali bersama dengan Kromok juga Babari. Nanti apa nak tanya pada Abang Kal lah eh. Yang mana kumpulan Kromok sekarang ni banyak kita lihat menggunakan pendekatan digital dalam persembahan dan juga produksi muzik kan. Jadi sudut kreativiti tu apa yang paling best bila adanya teknologi terkini dia Abang Kal berbanding dulu?
3: Bila ada teknologi digital ni memudahkan kerja. Kalau dulu kita ambil masa 3 bulan nak buat lagu, sekarang ni dah masa sebulan pun boleh buat.
1: Skip banyak eh.
3: Banyak, because proses dia menyenangkan. Itu kalau dari segi pembuatan lagu lah. Kalau dari segi persembahan pula, hari itu kita masa press conference itu kita sound check 16 minit je berbanding dengan berjam-jam dulu. Itu beza dia. Memudahkan. Especially kalau kita pakai digital drum. Yang gadget-gadget kita ni banyaknya dah ada yang pakai digital pun. Tapi drum saya rasa kat Malaysia ni tak ada lagi yang pakai. Kuasa besar digital drum. Kemungkinan besar kita yang pertama kali pakai.
1: Itu antara yang menarik digital ni.
2: Seperti mana yang kita tahulah kan, abang-abang ni semua legend. Dari dulu kalau nak buat lagu, nak record lagu, kena satu take. Kalau tersalah sikit kena ulang dari awal. Tapi bila zaman dah semakin maju ni, termasuk ada AI ataupun digital production kan, adakah proses menghasilkan lagu ni sekarang jadi lebih mudah ataupun lebih mencabar?
4: Dia macam Kal cakap, digital ni dia memudahkan kerja kita. Macam Abang Jo pernah transfer daripada zaman macam Abang Jo dengan Bumus pernah zaman analog pure punya. Dia bangsa kalau nak sambung pun kena ada betul-betul dia stop mute-nya boleh. Kerana masa tu 87-86 kan. Jadi bila sekarang ni, bila digital ni, kita lagi boleh memperkemaskan kita punya permainan. Sebab dia macam dulu kalau kita terrekod je kita dah tak boleh undo. Sekarang ni kita boleh simpan yang ni, kita boleh ni. Dan kalau ikut cabaran tu, analog lagi mencabar lah. Analog tu lagi mencabar. Dia pakai jari macam ni kan. Kalau nak mix ini siap-sing-sing baju. Sound engineer kalau nak mix siap-sing-sing baju. Sekarang ni dia automation apa semua kan. Dia kalau 4 hari punya kerja tu boleh buat 1 hari lah. Kalau 4 jam edit boleh jadi sejam je. Dia memang memudahkan kerja. Dan kalau kita pandai gunakan kelebihan digital tu, kerja kita jadi lagi kemas.
1: Itu dia. Yalah, walaupun teknologi berubah daripada analog ke digital kan, tapi the soul music tetap penting.
2: Tetap sama.
3: Abang mesti ada because dia punya kreativiti, punya naluri, identiti daripada manusia. Kalau tidak, dia akan pick up balik apa yang ada dalam komputer dia je lah. Which is orang lain punya lah, bukan kita punya.
1: Jadi macam Babat dan juga Kromong, apa lagi masih lagi kekal dengan dia identiti daripada dulu sampailah hari ini Abang Kal?
4: Kita masih masukkan unsur human touch tu kat sini, kat situ kan.
1: Macam Bangga? Untuk Kromok?
3: Kamu juga mungkin. Macam mana pun bunyi, kita mesti ada elemen. Sebab dia jiwa kemelayuan tu still ada. Sebab kita Melayu kan. Walaupun kita metal pun, tapi metal Melayu. Trash pun trash Melayu. Kalau dia dengar lagu-lagu Kromok pun, dia banyak melodi. Tak sama dengan trash-trash.
1: Walaupun merentas zaman, kemelayuan tu tetap akan disedihkan dalam
3: muzik Kromok. Itulah diri kita. So you become yourself. Kita jadi diri kita sendiri. Kita perform kita sendirilah.
1: Itu antara tip apa kekal relevant sampai hari ini legenda rock kita.
2: Sebagai band yang lama lah kan dalam industri, macam mana nak pastikan karya baru masih relevan lagi untuk pendengar?
4: Kita kena up to date lah, sentiasa ambil tahu apa perkembangan berlaku dekat dunia ni, apa benda sekarang yang berlaku. Jadi bila kita dapat input macam tu, kita automatik akan selari dengan kehidupan tu. Jadi kita tahu lah kalau kita duk tiba-tiba stop 10 tahun buat benda lain, datang balik, dia akan tertinggal lah. Sebab zaman sekarang ni kalau kita kita lambat je kita tertinggal jauh. Ha, jadi nak tak nak kita pun terpaksa kena absorb pendigitalize semua ni kan, supaya kita tahu, supaya kita tak tercicir dengan, macam saya tercicir dengan anak saya jauh. Ha, kan lah, macam anak kita ni semua dah ah, senang ya, ni senang ya, senang ya. Kita rasa macam benda tu serabut.
5: Kita nak pick up balik.
4: Ha, kerana pada saya, untuk kekal relevan, kita mesti sentiasa ada karya untuk follower kita. Supaya nampak kita ni serius kan eh.
1: Okay, baik. Kita nak berehat seketika. Berehat di frekuensi. Tapi kita nak sama dekat Facebook. Kita ada game yang kedua ni.
2: Yeah,
1: sama Babarik. Okay, jadi untuk anda, terus bersama kami di KLFM Zoom In KLFM. Ini baru KL.
0: KLFM Zoom In.

0: Zaki Ahmad ni?
1: Ya, ya, ya, cikgu.
0: Cubalah kau fokus sikit dalam kelas ni.
1: Cikgu
0: tengok, kau ni asyik berangan je. Kau ingat, kau nak hidup senang, kau nak popular, kau nak awet lawa. Boleh dapat? Kalau tak ada ilmu, itulah budak zaman sekarang ni. Macam-macam

0: KLFM Zoom In.
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Ya, yeah. Dan kita nak kembali bersama dengan Kromo dan juga Babarik. Kali ini kita nak bercerita pula mengenai lagu
1: Single
2: baru. Single baru itu Dakapan Persona.
1: Betul. Babarik pula tampil dengan lagu baru yang diberi nama tadi. Betul kan?
2: Didakap.
1: Didakap Persona. Bila dengar lagu tu pun rasa macam dipeluk. Okey, apa cerita di sebalik lagu ni sebenarnya?
3: Kena tengok lirik balik, lupa.
1: Tengok lirik balik.
3: Ajul lebih.
4: Okey, sebenarnya dia cip dia more tu cerita antara kita dengan kehidupan, antara kita dengan Tuhan. Dia bukan cinta dengan manusia. Sebab kita punya level ni dah tak sesuai nak buat lirik yang cinta-cinta ni kan. 90 boleh lah kan. Jadi tapi selebihnya memang lirik ni berkisahkan tentang kita sayang pada diri kita, kita sayang pada Tuhan, kita ada time-time tu kita bersama dengan dia. Kan, dan dia penuh macam ada sikit ni lah dakwah, tapi dah cara kita lah, kita tak adalah kita punya bahasa tu contemporary lah.
2: Itulah ceritanya eh. Dan dia Abang Jo, Didakap Persona, bunyi tu pun dah puiti sebang. Jadi apa sebenarnya maksud di sebalik Didakap Persona tu sebenarnya?
4: Dia sebenarnya kalau orang tu dia kalau clash, kalau perempuan ni kalau dia clash dengan lelaki tu, tak apalah, belalah. Tak apalah, kita carry on lah. Contoh macam tu lah.
2: Tak kisah, move on je main.
1: Wah, senangnya.
4: Sebab lirik ni dia masing-masing baca tu masing-masing punya persepsi. Kalau ke zaman kita memang kita macam tu. Kita tak ada macam budak zaman sekarang dia direct. Kita tak ada macam tu punya lirik. Kita still fikir lirik tu kadang-kadang kebanyakan dia akan kena pada kehidupan masing-masing. Dia mesti ada pengalaman.
2: Maksudnya yang dengar tu yang mendefinisikan apa maksud erti lagu tu. Wah, nampak orang otai-otai kita kalau datang memang lagu mereka memang begitu.
1: Ya, betul.
2: Dia tak lirik, ada straightforward.
1: Lirik dia betul-betul double meaning lah.
4: Benda yang persona ni kan semua orang nak. Kan? Tapi bukan semua orang boleh dapat.
1: Betul-betul. Okey, baik. Dari segi susunan muzik, emosi, apa yang membezakan lagu ni dengan lagu-lagu yang sebelum ni untuk Babarik lah?
4: Lagu ni dia more to blues sikit. Dia sikit-sikit kan. Dia punya tempo. Jadi kalau rock band ke apa, saya kalau buat album saya mesti ada satu lagu counting 6-8 nya untuk untuk lagu macam ni kita tak boleh buat heavy. Dia dia paling laju tu ialah tempo dia. Dia tak boleh laju lagi. Tapi bila ada tempo yang macam ni, dia bunyi dia lagi rugged lah. Kalau lagu ballad tu dia lagi rugged sikit. Dia tak nampak macam ballad common punya ballad
3: kan, pop. Kalau tak kena gaya boleh jadi pop. Tapi kita kita approach as macam rock punya mood.
2: Jadi harapan Abang Jo juga Abang Musa untuk peminat-peminat Babarik yang dengar lagu ni, apa perasaan, apa yang diharapkan?
4: Sebenarnya kita akan release lagi satu single pada malam tu.
1: Itu yang special untuk anda semua
2: nanti.
4: Pada malam tu
2: nanti
4: kita pun sama juga dengan Kromok, kita akan keluar lagi satu single pada malam konsert tu. Kerana tajuk dia Rudal Periuk Api.
2: Ini dia macam perang memang.
3: Betul. Bunyi macam main-main tapi serius. Kita lebih pada
4: ini saya bercerita pasal perang yang dekat Selat Hormuz tu.
2: Ya, yang baru. Okey, betul-betul. Kita situasi semasa jadi sebuah lagu.
4: Malam tu kita main lah. Kita tak sempat nak nak finishing kan lagi dia punya progress on technical tu kan. Tapi insyaAllah malam tu kita akan main juga kita punya single 8 letters tu lah.
2: Dia punya tajuk tu pun dah rudal api pun dah ni dah okey. Baik, itu dia untuk Didakap Persona. Okey, kita kembali bersama Aina Baba dan Kromo. Tu bersama kami di KFM Zoom In. KLFM
1: ini baru KL.
0: KLFM Zoom In.

0: LFM Zoom In.
1: Kembali lagi bersama saya Kulin Putra Azwan, Babarik dan juga Kromox. Rockers.
2: Yeah. Okey. Baik, kita dah banyak kita tanya pada mereka dan juga untuk yang mungkin tak tahu lagi yang mana suatu lagu tadi. Kita dekat Facebook lah, kita main game tau. Tengok dekat sana, tengok keletah pun gelagat Babarik dan Kromox untuk game-game kita ada. Tiga Zoom break dah pun kita selesai tadi eh.
1: Sekarang ni kita nak sambunglah cicak-cicak
2: Okey, dan tanya jugalah kepada Babarik juga Kromox kan, selepas beberapa dekad dalam industri, apa yang sebenarnya membuatkan tak pernah penat terus berkarya sehingga hari ini, Abang Kal, Abang Jo?
3: Penat tu penat.
2: Penat tu penat. Tetap apa yang membuatkan
3: sebab
2: tu?
3: Sebab dia passion tu.
2: Passion.
3: Itu memang kita punya passion kan, dalam diri sendiri kan. Memang itu yang kita nak buat. Kalau diberi

0: saya rasa sebab sokongan peminat tu lah. Semua kita orang macam, contoh Barbarik, kita ada rejim Barbarik. So basically rejim Barbarik ni macam yang follow kita pada setiap show, setiap konsert, yang datang beli tiket konsert, beli merchandise, baju, t-shirt semua. And then ada yang macam dia punya kesetia dia tu, kalau macam konsert kat KL, daripada Perlis datang naik motor, sanggup kalau daripada Sabah, Sarawak, beli tiket flight, apa penginapan semua. Kadang-kadang dia punya kos tiket flight dengan penginapan tu lagi mahal daripada tiket konsert. Tiket, tapi so saya rasa orang-orang macam ni yang kita patut hargai lah. Tapi sebab saya rasa kalau tak ada apa peminat ataupun follower yang macam ni, mungkin kita pun takkan ada kat sini lah.
1: Dia orang fan kita orang ni bukan sekadar kita nak hargai je. Sebenarnya dia orang setiap kali kalau kita ada plan buat persembahan ataupun adakan persembahan, sebenarnya fan kita ni lah sebahagian daripada apa yang kita orang tengah prepare atau perform. Sebab kalau tak ada fan, kita perform untuk siapa? So kita dah jadi macam dewa ni sebahagian daripada kita sendiri. Kita orang sendiri kira macam team juga. Itu pasal macam kita orang sendiri pun memang kita ada rejim Barbari. Kita ada buatkan kita punya untuk fan sebenarnya. Kita panggilkan nama dengan rejim Barbari. So setiap kali kalau kita ada aktiviti, dia orang ni sebahagian. Sebahagian itu yang mana yang register lah ataupun yang menjadi members. Tapi yang tak jadi members pun sama juga. Dia orang memang
2: sebahagian
1: penggalak lah. Dia orang yang sebenarnya menggalakkan kita yang bermain
0: rock. Bersemangat untuk yang memotivasi yang kita untuk terus
3: lagi lah. Mantap empat peminat.
0: Terus promo pun sama sebab promo dia ada Kromos.
4: Tapi kan bila sebut pasal peminat kan, bukan peminat lama saja tau yang minat abang-abang ni. Gen Z, geng-geng yang muda-muda muda-muda ni
1: kita bernasib baiklah sebab apa yang kita buat, budak-budak baru still boleh follow. Kita takut apa yang kita buat, kita takut budak-budak baru dah tak ada. Tapi apa yang kita tengok sebenarnya ramai. Selain daripada yang dah lama follow kita orang, budak-budak baru pun boleh follow.
4: Saya ada kenalan yang lebih kurang usianya lagi muda dari saya. Kalau jumpa saya memang lagu rock je yang dia pasang. Muda lagi.
1: Kita pun thanks. Terima kasih juga.
0: Konsert pun kadang-kadang kita tengok dekat barisan depan tu, memang ada yang nampak lah budak-budak muda, budak-budak 20 tahun, 30 tahun. Jadi maknanya
1: best-best kita
0: maknanya bukanlah orang-orang berumur.
1: Best-best kita duduk kat belakang ni dah. Dia orang VIP. Best kita kan jangan duduk belakang.
0: Duduk lah. Yang berdiri ni nampak macam
3: okay,
0: semua macam
3: muda-muda. Baru yang tertarik dengan Barbarik dan juga Kromok.
5: Yang sesuai order pun ada.
1: Sanggup datang kan?
5: Sanggup datang.
4: Kita nak sambung lah kan. Apa cabaran terbesar untuk band rock atau metal ni kan, menghasilkan karya baru dalam era digital yang sekarang ni?
2: Sebenarnya kita punya kerja ni kita dah buat 40 tahun saya rasa tak ada cabaran yang boleh mencabar, yang sangat mencabar. Sebab kita dah tempuh macam-macam. Cuma kita nak benda ni realistik pada zaman sekarang. Dulu-dulu kita banyak rock ni banyak diskriminasi. Dipandang hina, dipandang rendah, panjang ni kan. Tapi alhamdulillah zaman sekarang dah tak ada ke arah tu kan. Jadi selebihnya kita akan terus berkarya kan, sebab dalam keadaan yang semua dah ke depan, jadi kita kena lagi lebih kreatif untuk menghasilkan sesuatu karya.
4: Itu dia.
2: Cabaran dia itulah. Karya tu make sure pure supaya mengikuti zaman. Kita memang tengah cari golongan yang muda-muda ni, sebab kita tahu yang zaman-zaman kita semua memang follow kita. Kita memang kena cari yang untuk kekal relevan, kita kena cari yang Gen Z ni lah.
3: Pikuk-pikuk baru ni.
1: Sebenarnya apa yang kita buat sekarang ni sebenarnya tengah mengharungi cabaran lah. Kalau ikutkan apa yang kita plan macam-macam, dengan buat album, dengan ada digital punya elemen apa semua ni, sebenarnya kita sedang mengharungi. Sebab kita tidak mengharungi dengan cara yang dulu lagi dah. Kita mengharungi di era, di zaman ini dengan cara yang sekarang ni lah. So kena create lagu pun kena bukan dia macam dulu punya cara pemikiran.
2: Dia sampaikan kita kena buat sound pun kita kena fikir. Dia orang ni kadang-kadang dengar pakai handphone. Jadi kan zaman kita handphone ni untuk telefon kan. Tapi dia orang ni kadang-kadang dengar pun pakai telefon.

0: phone kan. Jadi daripada situ pun kita kena fikir macam mana kita nak absorbkan daripada phone tu punya bunyi. Nah, itu yang dia ada dia punya dia punya digital punya law tu untuk bagi dia sebab budak-budak sekarang dia memang macam itu kan.
1: Tempat penyesuaian.
2: Salah dia bukan budak-budak baru je. Orang lama pun dah terpaksa menggunakan digital macam tu. So kita kena ke arah itu.
1: Mengikut pedangan zaman lah.
2: Tapi macam kita still tak adalah macam 100% macam itu orang Barbari still lagi ada analog punya sistem cara. So kita combinekan kat situ dan di situ interesting dia sebab walaupun kita sebenarnya suka yang analog tapi kita go ke digital punya cara juga dan dia boleh blend kat
0: proses recording still digital.
1: Okay, baik dan sebelum kita nak dengarkan persembahan eksklusif daripada Barbarik dengan Didah Kat Persona ni, mungkin sikit kata-katalah daripada Abang Karl, Abang Joe untuk peminat-peminat yang bersama dari dulu dan juga mungkin peminat yang baru juga ikuti Barbarik dengan Kromok.
3: Ya, betul.
0: Okay, kepada yang di luar sana, jangan lupa pada 27 bulan Jun ni konsert Black on White akan diadakan di Idea Live iaitu Kromok dan Barbarik. Harap semua rejim Barbarik and Kromok semua datang support dan termasuk juga semua yang mengenali kami dan masih lagi follow kami lah. Jangan lupa date tu.
1: Amangkah?
4: Saksikan sesuatu yang lain daripada lain yang tak pernah Barbarik dan Kromok main. See you there.
1: Alright. Okay, apa pun terima kasih kepada Barbarik dan juga Kromong semua. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih KLFM.
1: Ya, untuk beberapa kali mereka bersama kita. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk anda, terima kasih kerana bersama kita sampai pukul 3 petang tadi. Dan kejap lagi kita akan bersama dengan Barbarik untuk persembahan eksklusif di KLFM dengan lagu mereka ataupun single terbaru mereka, Kulin.
3: Ya, Didah Kat Persona.
1: Ya, apa pun jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom bersama Barbarik.

saya FIFA, bersempena dengan sambutan Hari Bapa, saya nak mengucapkan terima kasih kepada hero saya iaitu Abah saya sebab menjadi insan yang sentiasa ada untuk kami dan menjaga kami dari kecil hinggalah dewasa. Bagi kami, Abah bukan sekadar seorang bapa tetapi juga penghibur dalam keluarga. Dengan cerita-cerita Abah, gurauan spontan Abah dan perangai Abah yang kadang-kadang lebih sporty daripada anak-anak, rumah kita memang tak pernah sunyi. Happy Father's Day untuk Abah saya, a.k.a. The Boss, iaitu Wan Aziz bin Wan Bujang, dan buat seluruh bapa yang mendengar KLFM. Ini baru

Assalamualaikum, saya Isha Toh. Bila bercerita mengenai ayah, pengorbanan ayah ni memang terlalu banyak. Setiap ayah ada sifat dan keistimewaan dan tanggungjawab masing-masing. Dan arwah Abah selalu pesan kepada saya, kami adik-beradik, kalau kita buat sesuatu kebaikan, kita buat itu kerana kita hamba Allah. Dan jangan pernah kita mengharapkan pahala mahupun perhargaan ataupun pujian. Terima kasih Sanito bin Abdullah. I love you so much, Abah. Dan selamat Hari Bapa kepada semua pendengar KLFM.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji Bakat Bintang Kecil 2026.

Minta ampun nyanyanya Syihaz Zikir membawa kita ke pukul 4 minit petang. Dan masih lagi bertemankan Bella dalam hujung minggu KL bagi fasa yang kedua. Assalamualaikum semua. Dan juga Bella nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 ataupun yang tengah mendengarkan kami di RTM Klik. Betullah, betul percuma. Tadi pukul 3 kita dah layan KLFM Zoom In bersama dengan artis jemputan Babarik dan juga Komok. Banyak apa game-game yang menarik, benda-benda yang kelakar, dan juga ada cakap mengenai konsert. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh pergi ke Facebook rasmi KLFM 972 dan boleh tonton di sana, okay? Dan sekarang ini kita nak sambung berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Iklim dengan tajuk lagunya Bunga Emas. Terus layan KLFM hujung minggu KL.

nyanyian Leto menghiburkan anda di ujung-ujung KL. Ini baru KL. Baik, tadi kita dah layan banyak ada program KLFM Zoom In. Tapi dalam melayan KLFM Zoom In, kita pastikan kita dapat update mengenai Piala Dunia 2026. Dan pastinya siapa yang berminat Japan, tanya diucapkan kepada Japan telah menewaskan Tunisia dengan 4-0. Dan kepada anda peminat-peminat New Zealand, ini ada berita baik untuk anda. Esok New Zealand akan menentang Egypt di Kumpulan G pada pukul 9 pagi 22 Jun 2026. Dan Bella nak kongsikan sedikitlah mengenai New Zealand. New Zealand menjadi pasukan pertama yang layak secara automatik dari Oceans selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut. Ini adalah penampilan pertama mereka sejak 2010 tau. Jadi jangan lupa esok, mari sama-sama kita sokong New Zealand kepada anda penyokong New Zealand. Kalau anda ada apa video-video sorakan, anda tengah menonton bola bersama rakan-rakan, mari hantarkan kepada kami di 0133097977. Mari memeriahkan Piala Dunia 2026. Okey, dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya. Ini lagu nyanyian Arni Nazira dengan tajuk lagunya Cinta Antara Benua. Terus layan KLFM, hujung KL.

Sebentar lagi kedengaran azan dan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Hai, saya Mus. Saya nak ucapkan selamat Hari Bapa. Hargai pengorbanan ayah anda. KLFM, ini baru KL.

0: KL. Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.
1: Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupaya Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022 ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Pendekatan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta peniaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat seperti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malbar 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 sebelum rembatan kencang Yasir Yuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yuida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainnya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas skala seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Amat malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentai rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan pelaksanaan MOU Perjanjian Damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov memaklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

menyambut hari bapa ni, saya memang teringatlah terkenangkan arwah bapa saya, Datuk Haji Yaakob Muhammad. So banyak sangat kenangan bersama dengan dia, di mana dia selalu support saya daripada kecil lagi. Dia tahu saya minat menyanyi, jadi dia selalu cakap, menyanyilah sampai bila kalau itu yang ada ingat kan, Jok. So saya memang paling saya rindu dengan dia adalah waktu saya praktis nyanyi, habis satu lagu dia akan bagi duit support, sebagai tanda support dia bagi duit, dia akan masuk saku dia, dia akan bagi duit. So kita akan nyanyi banyak-banyak lagu, so dia akan happy. Yang paling best masa tu tak belum wujud lagi video CD kan, jadi kita ada kaset waktu tu. So saya ada mini kompo, saya rekod suara saya nyanyi, apa-apa lagu yang dia request saya akan bagi pada dia, dia akan pasang dalam kereta. So itu tanda ayah saya support. Kalau dia masih ada sekarang, memang saya rasa sampai sekarang dia akan support lagi saya. Dan saya memang paling merindui masakan dia. Sebab saya kat dapur tu saya cuma sibuk-sibuk je, dia tukang masak. Jadi kepada bapa-bapa di luar sana,

Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Itu dah sembunyi nyanyi Michelle Omar dan juga Andy Flopopi. Sebenarnya sembunyi ni kadang ada yang baik, ada yang buruk, betul tak? Dan kalau anda ada bakat yang terpendam, tak baiklah kalau simpan. Apa kata, jom datang beramai-ramai ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026.

ataupun album dan secara komersial ataupun rasmi. Jadi janganlah sorok-sorok lah, orang kata apa, bakat-bakat terpendam adik-adik. Jom datang beramai-ramai pada 4 Julai hari Sabtu 2026 pukul 9 pagi hingga 5 petang. Di mana? Di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Jom selahkan bakat anda dan menjadi wakil Kuala Lumpur. Okey, jom. Sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu nyanyian Search dengan tajuk lagunya. Siapa Isabella di sini? Isabella, terus layan GalFM, hujung minggu KL.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
2: Ini baru KL.

Itu adalah lagu Jangan Bilang Tidak daripada Raffi Ahmad dan Ayushita, baru saja berlalu menghiburkan anda, dan lagu tersebut menjadi peneman bagi minit-minit terakhir tugasan Bella untuk hari ini. Bella nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan selepas ini saya akan bagi ruang kepada rakan setugas Alif Aiman yang akan meneruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL bagi fasa yang ketiga. Dan Bella akan kembali menemani anda pastinya dalam Nyon-Nyon KL pada hari Rabu 24 Jun 2026. Jadi terus setia bersama kami hanya di KLFM. Ini baru KL.

Hai, Assalamualaikum. Saya Halim Tish. Momen yang saya tak pernah lupa sampai sekarang adalah ayah saya. Tentu saya ada event tau, event bertanding. And then, dia yang bawa baju saya, semua barang-barang saya. And time tu, dia terlupa barang tersebut, barang yang penting. And bila dah sampai tempat kejadian tu, event dah start, barang tu. So, dia kena patah balik dan dia sampai dalam setengah jam macam tu. And itulah kenangan yang saya tak pernah lupa sampai sekarang sebab nak hargai dia punya event. And ingin mengucapkan juga Happy Father's Day kepada ayah saya, Isamuddin bin Zawawi, and kepada semua bapa yang mendengar KLFM. Ini baru KLFM.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Hi, saya Dania. Sempena Father's Day, saya mau kasih share momen-momen yang saya tidak dapat lupa ataupun saya rasa lucu pasal bapak ni. Bukan bapak saya saja, saya rasa bapak semua orang begini. Saya rasa bapak-bapak ni dah kuasa lah. Sebab asal dia tengok TV, mesti dia tertidur. Kalau dia tertidur, kita mau tengok TV, dia tukar dia channel, terus dia terbangun. Saya pun tidak tahu kuasa apa yang dia ada, tapi begitulah dia. Happy Father's Day, selamat hari ayah kepada ayah saya dan semua ayah-ayah di dunia ini, terutamanya pendengar KLFM.

Hai, saya Mus. Saya nak ucapkan selamat Hari Bapa. Hargai pengorbanan ayah anda. KLFM, ini baru KL.

datang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Festival Hari Museum Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran muzium tempatan dan juga antarabangsa. Aktiviti sisipan Malam Kerohanian Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Meh Lah Pontian, pelancaran budaya Sarapan Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: yeah.
1: Ya, halo, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Ahad 21 Jun 2026 dan selamat berhujung minggu kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal dengan kami 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi saya akan menemani anda dan menghiburkan anda pada hari ini, okey? Dan tadi selama 2 jam kita telah dengarkan Club Jiwa KL, lagu yang membelai jiwa yang menghiburkan anda sepanjang 2 jam. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam pula kita akan masuk ke segmen yang diminati ramai juga, itu Hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan mainkan sampai pukul 11 malam, okay? Dan lepas tu mesti macam pukul 11 sampai pukul 12 ada apa pula? Mestilah pukul 11 sampai pukul 12 macam biasa juga kita akan mainkan Regiment Rockers, iaitu segmen lagu-lagu rock yang terbaik saya akan mainkan selama 1 jam daripada pukul 11 malam hingga pukul 12.30 malam. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Sarah Suhairi bertajuk Busy Ke? Jangan buat-buat busy, KL FM, ini baru KL.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Assalamualaikum, saya Isha Toh. Bila bercerita mengenai ayah, pengorbanan ayah ni memang terlalu banyak. Setiap ayah ada sifat dan keistimewaan dan tanggungjawab masing-masing. Dan arwah abah selalu pesan kepada saya, kami adik-beradik, kalau kita buat sesuatu kebaikan, kita buat itu kerana kita hamba Allah. Dan jangan pernah kita mengharapkan pahala mahupun perhargaan ataupun pujian. Terima kasih Sanito bin Abdullah. I love you so much, Abah. Dan selamat Hari Bapa kepada semua pendengar KLFM.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R,

penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Ahad 21 Jun 2026 dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi, okey. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen Hits Roman Cinta. Ini adalah segmen lagu-lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan mainkan, hiburkan anda selama 2 jam sampai pukul 11 malam. Kejap lagi, okey. Jadi tadi kita telah dengarkan lagu daripada Chris bertajuk Tiara dan sekarang kita dengarkan lagu daripada Eugene 14 bertajuk Bunga Larangan. Mursi hujung minggu KL Hits Roman Cinta.

saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus 1 dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

tidak ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, service atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Dato' Ramli Sarip bertajuk Istilah Bercinta telah menghiburkan kita pada malam ini di Hits Roman Cinta dan membawa kita pukul 10.45 minit malam. Baik, seperti tadi saya katakan, saya ingin berkongsi dengan anda untuk perlawanan tumpuan pagi kejap lagi dalam FIFA World Cup ataupun Piala Dunia FIFA 2026. Jadi pada pukul 12 pagi kejap lagi akan bermulanya sepak mula antara Spanyol dan juga Arab Saudi, dan kita akan saksikan Spanyol turun sebagai pilihan berdasarkan kualiti pemain, penguasaan bola dan juga corak permainan yang kemas. Namun Arab Saudi bukan lawan yang mudah dipandang rendah. Mereka juga terkenal dengan disiplin bertahan dan juga serangan balas yang sangat pantas, yang mampu menghukum lawan jika diberi ruang. Jadi antara pemain tumpuan untuk pasukan Spanyol, semestinya kita menunggu kemunculan pemain muda iaitu Lamine Yamal, yang baru-baru ini hanya membuat penampilan sekitar 15 ke 20 minit terakhir, dan harap-harap hari ini Lamine Yamal akan membuat sesuatu untuk Spanyol. Dan juga kita juga dapat saksikan di bahagian tengah pasukan Spanyol, iaitu kita ada Pedri, kita juga ada Rodri. Ini semua jentera-jentera untuk menggerakkan pasukan Spanyol. Dan juga untuk pasukan Arab Saudi, kita juga dapat lihatkan pemain seperti Salim Al-Dawasari yang bermain di winger kiri yang cukup bahaya. Selain itu kita juga ada Firas Al-Buraikan, pemain penyerang yang cukup digeruni juga, yang mempunyai fizikal yang kuat dan juga kecepatan yang pantas. Jadi apa pun, saya rasalah mengikut saya punya ramalan lah, saya rasa saya ramal lah ni, bukan ramalan saya ni tepat. Dan saya rasa Spanyol akan membawa kemenangan 2-0 ke atas Arab Saudi kejap lagi. Itu sedikit sebanyak, dan jom kita teruskan lagi untuk Hits Roman Cinta. Kita dengarkan dulu lagu daripada Olan yang bertajuk Kenangan Silam, melalui Hits Roman Cinta. Ini Baru KL.

saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an, jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM ini.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru K.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ada yang hari ini merupakan hari pertama mereka melapor diri tau.
2: Melapor diri, bawa semua segala dokumen, jangan lupa. Dan juga pakailah pakaian yang boleh mencuri perhatian.
1: Hari pertama saya lapor diri dulu, nak mencuri perhatian, buat kata Anjula. Saya pakai baju berbunga, pakai seluar warna pink, asa oren. Tapi bos tak suka, saya tak tahu kenapa.
3: Salah etaya tu.
1: Salah kan?
3: Lelaki pula pakai warna pink dekat pejabat. Tidak.
1: Tadi kata nak mencuri perhatian.
3: Perempuan tak apa.
2: Okey, tanggapan pertama yang baik. Sebenarnya kita kena denda
1: happy. Udah siap ke belum? Wah nyongkit. Kita yuk meh lawyer. Kita tengok bela dunia kau meh. Zaminai mine hehehe. Wake wake hehehe. Zaminai mine zanggala weh. Itai puk ipuh perok yo.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Ya, lagu daripada Amok bertajuk Aku Mahu Pulang membuatkan saya betul-betul dah nak pulang dah ni dan membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung Minggu KL fasa yang ketiga. Dan selama 6 jam hampir berlalu saya menemani anda daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi, terima kasih kepada anda banyak-banyak kerana setia mendengar kami di 97.2 dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL. Esok pagi anda akan bersama dengan trio Rentak Pagi KL iaitu AP Syafiq and Dayana dan juga Kulin yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Ella bertajuk PPP. Bukan pi mana tapi pemata, pemotong pemata. Bye bye KL. Assalamualaikum. Peace ya. Yeah.

KLFM. KLFM memang lain macam. Ini baru KL. Regiment Rockers.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam, malam masih.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah kita pasti akan berjumpa lagi.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Semalam saya memandu tau di sekitar Putrajaya dan kebetulan adik ini dalam waktu tu hujan. Adik ni bawa pula motor besar. Dia boleh pula corner dekat selekor tu cecah lutut.
0: Cecah lutut.
2: Ya. Yeah. Baring
1: lah. Mana baring.
0: Macam kat Sepang lah.
1: Yeah. Dah terseret adik tu. Allah. Dah lah saya kat belakang. Nasib baik lah saya bawa pelahan je waktu tu. Dan saya pun berhenti. Saya tolong adik
0: Maksudnya
1: tu.
0: Maksudnya awak nak

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Isnin, sudah pun 22 Jun 2026. Sudah pun 6.3 minit pagi. Apapun, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya sihat-sihat saja. Dan kami di KLFM ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah masuk pada pukul 5.52 minit pagi tadi. Ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Zuhur di Kuala Lumpur 1.18 minit tengah hari, Asar 4.44 minit petang, Maghrib 7.27 minit malam, dan juga Isyak 8.43 minit malam. Pastinya banyak informasi serta hiburan terbaik yang akan kami kongsikan menerusi Rentak Pagi KL. Dan untuk waktu ini, jom kita terus berhibur dengan lagu ini, Persembahan Sofas Second Plan dengan tajuk lagunya Punca. Terus layan KLFM, ini baru KL, Rentak Pagi KL.

memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu anda boleh buat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma, betul-betul percuma.
2: Pada 6.18 minit pagi, kuliah dia juga happy. Atau bagi ada berusia rotak bagi KL dan utuh itu ni, kami nak berkongsi mengenai ambil tahu.
1: Ya, betul.
2: Pernah tak Kulin tidur tiba-tiba Kulin terkaku macam tu?
1: Terkaku?
2: Macam tak sedar. Memang tak sedar tidur. Tapi dia macam sesak nafas gitulah masa tidur. Pernah?
1: Oh, pernah. Tapi tak adalah macam struggle sangat. Tapi Kulin pernah tengok lah, ada seseorang ni dia tidur. Dia memang dah lah dengkurnya teruk. Dan lepas tu dia macam nak cakap dia tersentak tu berkali-kali.
2: Saya pernah nampak lah orang tidur, tiba-tiba dia macam terkaku macam tu. Dia kata dia kena kacau ngantu.
1: Dia kacau ngantu
2: Dia macam kena tindih macam tu.
1: Mungkin lah itu antara penyebab lah sebenarnya kan. Sebab yelah, kita tak dapat menafas kan. Mungkin kita rasa oh hantulah yang tindih kita, sebenarnya tak ya.
2: Dan situasi itu diberi nama sebagai sleep apnea ya. Dan pastinya ia bukan sekadar masalah tidur, ia boleh ganggu oksigen, kualiti tidur, fokus, emosi, tekanan darah dan keselamatan harian.
1: Selalu kita anggap perkara biasa je. Alah, kalau berdengkur ni penat kot, tidur lena kot. Memang dia macam tu kot. Sebenarnya jangan
2: Dan yang paling menjadikan, kadang-kadang orang sekeliling sudah lama nampak tentu. Pasangan dengar setiap malam, anak nampak ayah tertidur depan TV, kawan nampak kita mudah mengantuk, tetapi kita sendiri rasa macam aku cuma penat. Dan kalau anda ataupun ada orang pernah tegur anda berdengkur kuat atau nampak anda berhenti bernafas ketika tidur, jangan malu untuk dapatkan pemeriksaan.
1: Ya, kalau kita ada tanda-tanda macam ni kan, macam mana kita nak memperbaiki kita punya tidur tu?
2: Dia ada alat dia tau. Nama dia CPAP. Bukan tak lemah, kadang-kadang ia adalah alat yang bantu seseorang tidur semula dengan lebih selamat, lebih berkualiti dan bangun sebagai manusia lebih hidup. Jadi jangan tunggu sampai badan shutdown baru ambil serius. Berdengkur itu mungkin biasa, tetapi nafas yang berhenti waktu tidur bukan perkara biasa. Kadang ada orang berdengkur, tiba-tiba dengkurnya senyap. Kita rasa okey dah senyap, okeylah. Tapi sebenarnya dia tengah sesak nafas.
1: Betul. Tetapi sekarang ni Kulia nak kongsikan kepada anda semua pendengar KLFM ni fakta ringkas berkenaan sleep apnea ni. Menyebabkan pernafasan terhenti atau terganggu berulang kali semasa tidur, dan gejalanya boleh termasuk dengkur yang kuat, tersedak atau tercungap, mengantuk siang hari, serta tidur tidak berkualiti. Dan kalau nak tahu, alat tan ni sebenarnya ada je jual dekat luar semua kan. Kalau kita rasa macam dah terlalu teruk, kita jumpa doktor. Dan doktor akan sarankan kita pakai sesuatu benda yang waktu kita tidur tu kita pakai dekat hidung je.
2: Dia macam alat bantu pernafasan.
1: Ya, betul.
2: Dia dapat membantu kita dapat bernafas dengan lebih sempurna lah.
1: Betul.
2: Okay, jadi kalau anda berdengkur, pergi dapatkan pemeriksaan. Jangan sampai ia mengganggu kualiti kehidupan anda.
1: Betul. Right?
2: Baik, ini lagu persembahan Kimi, Kimo, Lukas, Sita dan juga Salam Music dengan tajuk lagunya Kemana Ni. Pastinya Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Adakah ada anak-anak yang boleh menyanyi? Atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Chubby dengan tajuk lagunya Patah Hati. Pagi-pagi ni jangan patah hati, jangan patah semangat. Kita kena kuatkan semangat kita untuk menghadapi hari-hari yang mendatang lah. Okay. Dan untuk waktu ni pastinya kami nak berikan kepada anda info cuaca.
1: Ya, kita hari ni kena lah sentiasa cembira pula tak?
0: Cembira?
1: Cembira, gembira. Sebab apa? Sebab hari ni hari Isnin dan kita perlu mulakan hari kita dengan positif lah. Dan hari ni boleh nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca pagi ni Isnin 22 Jun 2026. Pagi tak ada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tak ada hujan. Minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Jadi kepada anda semua, kalau nak pergi kerja pagi ni, pastikan bawa peralatan yang cukup. Baju hujan bawa, payung pun bawa.
0: Dan pastinya untuk wanita, bawalah payung mas.
1: Bukan. Itu saya pun berbelah bahagi nak bawa.
0: Bukan perempuan suka payung mas, tak suka.
1: Kalau payung emas dekat payang.
0: Dekat payang?
1: Yelah, dekat emas payang ke, dekat seri emas ke. Yang tu kami suka.
0: Ya. Emas memang wanita suka. Tapi payung mas wanita tak suka. Tak faham lah saya.
1: Biasalah, kita kan wanita.
0: Apapun, yang pastinya segala apa yang kita rancang tidak semestinya berlaku. Kita hanya mampu merancang. Tuhan yang menentukan segalanya. Hari ni kita mungkin merancang nak makan ayam gepuk. Tapi kekejap lagi kan, kawan pula ajak makan mi goreng. Kan dah lain dah tu.
1: Betul. Yang pastinya rancangan yang disediakan oleh Tuhan lebih baik apa yang kita pilih sebenarnya.
0: Betul lah. Contohlah kita nak pakai kereta tu selama-lamanya. Tiba kereta baru.
1: Begitulah ceritanya.
0: Patutlah senyum hari ni kita baru.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, lagu bersempat Amy Mastura, Jawapan Gazes. Selepas ini ada kopi bola pagi untuk anda. Lain terus Rentak Pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Regula pagi.
1: Baik, sudah pun 6.40 minit pagi. Pastinya menerusi Kopi Bola Pagi, kami nak bercerita mengenai update terkini lah berkenaan Piala Dunia 2026. Kita mulakan dengan perlawanan-perlawanan yang telah pun berlangsung pada hari ini.
2: Ya, Kedin. Betul. Dah pun berlangsung Grup H, di mana Spain versus Saudi Arabia. Mm-hmm. Di mana kumpulan favorite saya ni, 4.
1: Oh, Spain 4.
2: Nampak tak ada power sebenarnya.
1: Itulah, Arab Saudi 0. Sebelum ni kita risaulah permainan daripada Spain. Mm-hmm. Sebelum ni satu sama.
2: Yeah.
1: Tapi mereka telah bangkit. Tak sia-sia Kulin, kita membeli dua helai jersey Spain.
2: Ya. Yeah. Saya rasa seronok lah bila saya pakai jersey Spain ni, saya rasa bangga.
1: Okay, satu lagi perlawanan antara Belgium dan juga Iran untuk Grup G. 0-0. Belgium ada kad merah.
2: Macam mana kalau kita kena kad merah kan, lepas tu memang kita tak boleh main dengan perlawanan yang seterusnya ke macam mana?
1: Tak ada, untuk perlawanan itu hari tu je lah. Masa yang selepas ni boleh main lagi. Dia kena kad merah yang tu untuk yang perlawanan itu je lah.
2: Oh iya ke? Sebab kalau dekat Malaysia, kalau kena kad merah, kalau game yang seterusnya dia kena simpan dulu.
1: Dia kena simpan dulu. Nanti kita tanyalah. Baik, ada juga perlawanan antara Uruguay dan juga Cabo Verde. Cabo Verde 1, Uruguay 0. Tengah berlangsung sekarang ni. Itu antara keputusan yang kami dapat berikan untuk waktu ni. Dan antara perlawanan lain yang akan berlangsung pada hari ni pada pukul 9 pagi untuk Grup G, New Zealand menentang Egypt.
2: Saya rasa New Zealand power juga tahun ni.
1: Power juga. Saya rasa Egypt lah.
2: Egypt,
1: saya rasa Egypt menang 2-0 antara Egypt juga New Zealand. Egypt 2, New Zealand 0.
2: Itu predict lah. Jangkaan
1: saya lah. Macam saya semalam, saya predict Spain 4. Dapat Spain 4.
2: Oh, so awak nak gantikan ni yang sotong tu, yang pilih jangkakan siapa yang akan menang tu.
1: Saya yang menjadi sotong tu. Okey, itu antara yang kami dapat kongsikan menerusi Kopi Bola Pagi. Dan jangan lupa 9 pagi nanti ada perlawanan antara New Zealand dan juga Egypt. Dan esok untuk Grup J, 1 pagi nanti kita ada Argentina menentang Australia. Ini salah satu lagi perlawanan tumpuan lah.
2: Ya, saya rasa kalau Argentina yang tengah lawan ni, mesti dekat mamak-mamak ni penuh ni.
1: Bukan saja Argentina, semua perlawanan lah penuh mamak lah.
2: Yelah, betul.
1: Ya, itulah nikmatan ataupun kemeriahan Piala Dunia 2026. Okay?
2: Yeah.
1: Baik, ini lagu bersama anda, Shakira menentang ataupun menentang Shakira nak menentang siapa? Shakira bersama Wycliffe Jean, lagu tema FIFA World Cup 2006, tajuk lagunya Bamboo Hips Don't Lie. Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM. Kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

saya dan Faiza, dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: ini baru KL dan kepada anda semua yang sedang memandu nak pergi kerja waktu awal pagi ni kan, berhati-hati, pandu hemat, jiwa selamat insya-Allah.
1: Okey, dan bab kata Shilong Seven tadi, seberapa pantas jangan nak pantas-pantas sangat. Ya, santai-santai saja. Kalau pantas sangat pun nanti bila hilang fokus boleh buat kemalangan.
0: Betul. Jadi pagi-pagi ni kadang-kadang ngantuk kan?
1: Ya, kalau mengantuk ni ambil lidi ke apa letak kat mata biar mata duduk bercengkang gitu je kan.
0: Takut tercocok.
1: Oh,
0: lah.
1: Takut tercocok pula.
0: Kita makan gula-gula je yang berangin ke yang masam ke boleh mengelakkan mengantuk tu sebenarnya.
1: Oh, makan gula-gula yang masam lah. Biar terkiut-kiut mulut tu.
0: Ha, betul.
1: Okay.
0: Jadi lagi kalau tak nak mengantuk, mehlah singgah ke Facebook KLFM sebab kami dah pun muat naik 3 video tular. Di mana sebentar saja lagi kita akan bacakan komen anda dan kongsikan kepada anda semua apa video tular kita pada pagi ni.
1: Ya, yang pastinya hari ni ada cerita sedih tentang dia sedar dia single.
0: Yeah.
1: Keluar pula dengan orang yang ada pasangan.
0: Yeah.
1: Biar dia di situ. Dan juga ada kisahnya kucing ni tak takut air.
0: Ya, betul.
1: Memang rare lah.
0: Ya, betul. Dan ada video yang ketiga berkenaan bola. Kalau nak tahu kenapa seseorang ni berdiri kat tengah-tengah penonton tu, anda kena dengar lah kami.
1: Berdiri tegak tanpa bergerak tau selama 10 minit. Dan pastinya kami akan kongsikan sebunya sekejap je lagi. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Ini lagu bersama Lady Gaga, Ariana Grande, Rain On Me, Rentak Pagi KL.
0: Ini ber-KL.

0: utama 7 pagi dari Seksyen Retail Radio RTM.
1: Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
2: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
1: Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuat kuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
3: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
1: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
1: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
2: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November-Disember saya ambil alih di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
1: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik, manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emerick Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertembungan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berhasil dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima siapakan bebas Ehsan Hash Safi. Belgium cuba memecah kebuntuan namun perjumpaan jarak dekat Maxine De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alireza Behrenvand. Tenis terbuka Haley Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan sendikara Taylor Fritz 6-4, 6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe hanya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya Naim Qassim. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran kejahatan senjata yang dipersetujui. Qassim berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang kejahatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang bahasanya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026. Kupi, Epi, Syafiq dan juga Kulin temani anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik kepada pagi ini. Trafik perlahan dari UPM ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Plaza Tol Mines, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Salak Selatan ke Pusat Bandar dan Istana Link ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau melalui jalan dan pagi ni sesak yang agak luar biasa, boleh je kongsikan bersama kami di KLFM di 0133097972.
0: Okey, baik, saya nak tanya Kulin lah, sebagai seorang Gen Z lah kan, kenapa wanita ataupun perempuan Gen Z kalau ambil gambar selalu tutup muka?
1: Selalu tutup muka. Kami sebenarnya nak mengelakkan,
0: apa?
1: Ain.
0: Mengelakkan ain.
1: Yeah.
0: Oh, ain tu siapa?
1: Ain tu dia sebenarnya dia adalah satu penyakit mata. Dan kalau orang melihat kita dalam keadaan terlalu senang pun bahaya. Dan terlalu macam dengki pun boleh merosakkan perjalanan hidup kita tau sebenarnya.
0: Saya tak faham dengan ambil gambar lepas tu upload dekat media sosial, ditutup dengan apa-apalah, walaupun ramalah, lepas tu dia cat mukanya tu. Kalau tak nak apa, tak nak kongsi, jangan upload.
1: Tak, lagi satu estetik.
0: Estetik apa? Estetik gitu?
1: Estetik lah. Awak mana tahu, awak bukan Gen Z, awak milenial.
0: Milenial, orang nak tengok benda sosial, nak tengok macam mana rupa, macam mana muka. Dah tutup muka macam tu, nampak badan macam mana.
1: Tak, kami sebenarnya kan ada satu term, di mana kalau nak suka kami bukan dari rupa. Tapi kenalilah kami dengan seadanya tiba.
0: Saya bersyukur lah, saya bukan Gen Z, saya lahir zaman milenial. Saya tak faham dengan apa zaman-zaman Gen Z ni, macam-macam term ada kan?
1: Tak ada. Mana ada. Awak kena Gen Z yang mana?
0: Kena awak lah.
1: Saya tak pernah tutup-tutup muka.
0: Tak pernah tutup muka? Okay. Itulah, make up pun sejam ya.
1: Itu aib.
0: Okay. Baik, semasa ni kami akan bacakan komentar-komentar anda merusi apa yang tular. Kita berhibur dulu dengan lagu ini bersama Tomok dengan tajuk lagunya Berlari, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: 7.30 minit pagi dan kembali lagi bersama saya Kulin dan juga Epi Syafiq menerusi Rentak Pagi KL. Dan kita dah pun masuk apa yang tular pagi ni berkenaan abang ni kan. Dia nampak kawan dia bersuap-suap dekat depan. Tapi disebabkan dia sedar diri yang diri dia tu single, dia suapnya ikan yang ada dekat dalam pinggan depan
2: ikan
1: dia tu.
2: Ikan siakap tiga rasa. Mulut ikan tu tenganga. Dia tengok pula kawannya dengan pasangan dia duduk suap-suap. Disebabkan mulut ikan tenganga, dia suapnya nasi dekat ikan tu. Saya terasa tau.
1: Kenapa?
2: Memang kisah tu macam kisah saya tau.
1: Saya terhibur tengok.
2: Awak terhibur dengan kisah malang saya?
1: Bukan, saya terhibur dengan gelagat abang ni lah. Boleh pula disuapnya nasi ke dalam mulut ikan tu.
2: Dah tak ada pasangan, ikan pun boleh lah.
1: Boleh, jadilah. Dulu kan, saya content creator. Saya buat content single-single ni lah kan. Waktu ni saya merentan.
2: Merentan? Merentan kenapa awak? Sebab single?
1: Tak ada, sebab kawan saya ni kan, tangan dia tercepit pintu tau. Pagi ni kami nak pergi solat subuh dekat masjid.
2: Solat subuh, okey.
1: Lepas tu dia call ni husband dia, "Sayang, tangan saya tercepit." Tangan tercepit pun call suami bagi tahu.
2: Habis tu takkan nak call suami orang pula, call suami sendiri lah.
1: Saya okey je. Waktu tu saya single, saya jeleng-jeleng. Kau ni.
2: Habis tu kenapa awak tak call saya? Awak boleh suit-suit call saya.
1: Waktu tu saya tak kenal lagi siapa
2: semua. Tak kenal saya lagi. Ni dah kenal pula lah call saya lepas ni.
1: Tapi postingan tu dapat view lebih daripada 1 juta.
2: Lebih daripada 1 juta? Okey, kalau buat call dengan saya 2 juta.
1: InsyaAllah boleh.
2: InsyaAllah, insyaAllah. Dan pastinya kami akan bacakan komen anda selepas ini. Aku sedar, aku single. Dengan ikan pun okey lah. Ini lagu bersama Fazal Tahir. Walaupun sedih, walaupun tak ada pasangan, yang penting kena-kena santai saja.
1: Betul.
2: Rentak pergi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baiklah, Guzman, Ara Johari dengan tajuk lagunya Paku. Terima kasih kepada anda yang terus terpaku bersama-sama rontak pagi KL. Dan kita masih lagi bercerita mengenai apa yang tular di suap-suap pula. Dapat orang single.
2: Lepas tu abang ni pun apa lagi? Suap lah ikan yang ada depan mata dia. Yelah, ada single.
1: Macam saya minggu lepas. Saya pergi makan kedai mamak. Lepas tu ada pasangan depan saya ni, tak tahulah suami isteri ke baru couple ke. Boleh suap-suap pula. Saya dah geram. Saya panggil mamak, saya suapkan mamak tu. Geram sangat kan. Dah suap pula.
2: Awak sanggup dah suap mamak tu?
1: Yalah, nak tunjuk saya pun ada juga.

0: ada pasangan juga.
1: Yeah.
0: Single lah sampai bila abang tu kan. Baik, ada juga teratai random sangat kau ni bang. Janji tak kalah dengan yang bahagia.
1: Yang penting itulah sebenarnya. Dan ada juga daripada Akuza, dah tahu single, jangan keluar dengan orang yang dah berkapal dia. Oi, makan hati nanti. By the way, semoga cepat bertemu jodoh. Amin.
0: Amin. Ada juga awek tak tenang katanya, biar single bang, dari duit habis, hati sakit, makan sedap-sedap, beli apa yang kita nak. Betul lah.
1: Mana dia kalau bercinta dengan orang yang tepat berhabis pun okey je sebenarnya.
0: Jangan. Selagi belum jadi pasangan yang sah, jangan habis-habiskan duit. Jangan.
1: Bukanlah. Maksudnya kita menghargai berpatutan lah sebenarnya.
0: Dia tak boleh berpatutan pun tak boleh. Patut sampai single. Berhabis.
1: Patut single. Okey, komen yang terakhir daripada Nurul Hidayah katanya, pelan-pelan bang, dalam mulut pun belum ditelannya lagi, kau dah sumbat tercekik nanti.
0: Dah geram. Ada lagi nasi pun dia suap je lagi, dia sumbat je lagi. Okey, jadi kepada yang berpasangan, semoga berbahagia. Jangan ditunjukkan sangat bahagia pada orang single. Orang single dia pun ada perasaan juga tau.
1: Sebenarnya dia memberi semangat lah kepada orang yang single tu supaya mencari jodoh dengan lebih cepat.
0: Saya pernah ni dengar orang yang couple ni kan, cakap dunia ni kita yang punya. Habis tu saya nak pergi mana? Dunia ni mereka punya? Nak pergi luar ni, pergi marik.
1: Pergi marik lah.
0: Pergi marik
1: Dekat sana banyak orang single. Ya, itu dah video tular kita yang pertama berkenaan sedar diri. Dan kita nak ke video yang kedua berkenaan dengan seekor kucing ni. Tak takut air. Dia gigitnya pipe, apa ni, toleh. Kalau Jawa panggil toleh. Kalau bahasa Melayu kita ambil
0: bagi pipe getah lah.
1: Pipe getah tu dia gigitnya dan dia tarik ke kucing Oyen tu. Nak dimandikan,
0: nak
1: kucing
0: dimandi
1: Oyen
0: pula
1: tu.
0: Oyen tu. Sebenarnya kucing memang akan takut air, tapi kucing ni species rare lah. Dia tak takut air, dia tariknya pipe tu nak mandikan kawan dia. Okay, baik-baik. Sebab sini kami akan bincangkan lebih lanjut. Untuk waktu ni, jom kita berhibur bersama Maui ini, Angan dan Sedar. Jangan berangan bang, buat kereta tu sedar sikit. Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, sebelum kita nak masuk apa yang tular video yang kedua kan, kesempatan ini Kuli nak ucapkan selamat hari bapa kepada bapa-bapa yang berada di seluruh Malaysia, di seluruh dunia ni. Semoga pengorbanan anda ini sentiasa memberi didikan kepada anak-anak ni dengan baik.
2: Cukup. Walaupun kita menyambut hari bapa semalam, tetapi sebenarnya hari-hari pun hari bapa juga. Ya, janganlah disebabkan hari bapa je baru kita nak hargai bapa kita.
1: Betul, saya setuju. Dan kesempatan ini saya nak ucapkan selamat hari bapa kepada bapa saya, Haji Saroni. Semoga sentiasa memberilah pada saya.
2: Memberi apa?
1: Memberi kasih sayang kepada saya.
2: Saya dengar tadi macam memberi duit tadi.
1: Alamak, jujur sangat ni.
2: Kenapa tak ucap semalam je depan-depan?
1: Tak apalah, dekat dalam radio ni lebih menghargai katanya.
2: Bukan menghargai depan-depan je, lebih hargai.
1: Tak, semalam pergi mancing.
2: Pergi mancing, pergi mancing sekali.
1: Allah.
2: Okey, dan pastinya kita nak beralih ke video tular yang kedua. Alkisahnya kucing ni tak takut air. Diambilnya pipe air tu, digigit-gigitnya, lepas tu nak dimandikan pula kawannya Oyen.
1: Ya, kasihan Oyen tu lah duduk tepi. Tiba-tiba nak kena mandi pula. Nakal kucing ni.
2: Itulah. Baik, kami nak bacakan komentar-komentar anda. Ada Aji katanya suruh dia siram pokok pula lepas ni.
1: Hewah-hewah. Dan ada juga daripada Izan Najiha katanya bagi vitamin apa? Pandai sangat ni.
2: Saya rasa kucing ni dia makan ni. Makan kismis.
1: Kismis?
2: Kismis minda.
1: Bagus jugalah.
2: Baik, ada juga Fikri kata kena tengok malam-malam takut ada pesta air pula.
1: Ya, dah terbuka air tu, dah melambung bila pi air semua. Dan ada juga daripada Zuraida Sulaiman katanya, agaknya kucing warna macam ni memang perangai suka dengan air kot. Saya ID Seiko, bila dengar air je, mesti masuk sekali dalam bilik air.
2: Oh, dia suka dengan air. Dia kucing ni, kalau anda tengok dekat Facebook kami sekarang ni, kucing ni macam kelabu-kelabu sikit.
1: Ya, kelabu putih.
2: Kelabu putih. Mungkin lah, ada yang tak takut air, ada yang pakai macam pelik-pelik lah kan.
1: Tapi sebenarnya seronok juga. Sebenarnya saya pernah tengok tau video tular di luar negara bahawa kucing di sana sangat-sangat bijak.
2: Betul.
1: Ya.
2: Ada video yang membandingkan kucing orang dengan kucing kita. Kucing orang aktif, lepas tu boleh buat kelawat-lawat kelakar, kucing kita tidur je kerja.
1: Lepas tu dah lah makan minum semua kita bagi. Pergi klinik, kucing awak ni stres. Tak kucing tahu stres sebab apa.
2: Betul lah. Dulu saya pernah ada bela kucing tau. Kucing saya ni pelik sikit.
1: Kenapa?
2: Bila pukul 3 pagi dia akan masuk dekat bilik saya, dia pukul gendang. Pukul gendang, gudung-gudung, gudung ke pagi. Saya nak tidur ni.
1: Macam mana dia boleh pukul gendang?
2: Bila saya cek, rupanya dia kerasukan.
1: Takutnya.
2: Dia kerasukan.
1: Patutlah awak pindah rumah.
2: Saya kena pindah rumah lah. Kucing tu biarlah kat situ.
1: Nasib baiklah.
2: Baik-baik, kita nak beralih ke video tulai yang ketiga. Cerita mengenai Piala Dunia. Ada seorang penyokong ni jadi patung dan tidak bergerak selama 90 minit dalam stadium tu.
1: Nampak gayanya sebenarnya benda ni kan, dia satu figura yang menunjukkan dia punya pemimpin.
2: Dan pastinya penyokong ini merupakan penyokong Kongo. Dan sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Beribu terus dengan lagu ini, lagu tentang saya.
1: Kenapa tentang awak?
2: Lagu Jejaka Idaman.
1: Saya rasa salah lagu ni.
2: Salah lagu eh?
1: Salah.
2: Betul, kalau saya lagu apa?
1: Mimpi Malang.
2: Mimpi Malang. Ini dia Raja Imah, Jejaka Idaman, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.